0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat di parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: info sukan segar Sabah FM.
1: Ya, jam yang ketiga kita kongsikan perkembangan sukan. Sudah semestinya menjadi tumpuan utama pada waktu ini Temasya Sukma ataupun Para Sukma Selangor 2026.
2: Ya, betul. Kita tumpukan untuk kontingen Sabah. Kontingen Para Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 66 pingat emas pada hari kedua Temasya Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 di Selangor, yang mana mereka meraih 18 pingat emas setakat yang ditulis pada kemarin, dan sekaligus meningkatkan kutipan keseluruhan kepada 24 emas selain 15 perak dan 15 gangsa. Selepas menyumbang 5 emas pada Ahad, kontingen olahraga meneruskan momentum dengan menambah lagi 12 pingat emas. Pemenangnya ialah Doria Paulus, Rejam Lembing, Hazmi Bistani, Rejam Lembing F12, Eljo Gotwo, Lompat Kijang T20, dan beberapa lagi kontingen Sabah yang telah meraih pingat. Tak hanya untuk semua, dan kontingen renang menyumbang 4 pingat emas menerusi Ethan Koo yang mencatat rekod temasya 1 jam 4 minit 1 saat dalam acara 100 meter kuat lentang S14 selain Sur Yan Shah Malik 100 meter kuat lentang SB8 dan beberapa lagi. Dan 2 lagi emas disumbangkan menerusi 10 pin bowling oleh Muhammad Azri Asman individu TPB3 dan Azwan Amir Hasan individu TPB1. Tahniah untuk kontingen Sabah, dan kita kongsikan juga kedudukan pingat yang disumbangkan Sabah ketika ini. 26 emas, 16 perak, 15 gangsa, 57 jumlah keseluruhan, dan ini sasaran 66 emas.
1: Okey, jadi ada belum lagi capai separuh jalan, tetapi landasannya sudah berada di situ. Mengampiri, dan kita berada di kedudukan yang pertama, mengalahkan tuan rumah Selangor yang hanya berjaya mengutip 19 pingat emas ataupun jumlah keseluruhan 50 pingat. Okey, jadi syabas, teruskan momentum untuk kontingen Sabah bagi Sukan Para Sukma Selangor 2026. Seterusnya kita beralih pula, ini berkenaan dengan sukan badminton. Legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei mengakui barisan pemain negara tidak mempunyai keazaman yang tinggi untuk menang, tidak seperti yang dimiliki pemain Perancis walaupun mereka mempunyai bakat. Pengerusi jawatankuasa Prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM menyatakan terdapat perbezaan ketara antara mentaliti pemain tempatan dengan semangat juang yang ditunjukkan pemain Perancis, khususnya susulan kejayaan negara Eropah itu merangkul 2 gelaran dunia di New Delhi bulan lepas. Jadi jika sebelum ini tiada siapa yang akan percaya Perancis mampu menangi 2 gelaran pada kejohanan dunia, mereka telah pun membuktikan kemampuan mereka, dan kita juga mesti membuktikan bagaimana kita boleh memperbaiki prestasi pada masa depan.
2: Betul.
1: Jadi ini lebih kepada mental ataupun dari segi semangat itu sendiri kan.
2: Keazaman itu.
1: Betul. Datuk Sri Lee Chong Wei pun dia bilang tadi, bakat tu ada sudah, cuma semangat tu yang kurang.
2: Ya, betul. Okay. Maksud juga lah selain daripada sukan lah kan, bukan sekadar bakat, disiplin dan konsistensi. Okay, dan seterusnya berita luar negara kita kongsikan, yang mana Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 dalam aksi mendebarkan di Stadium Emirates dengan Kai Havertz meledak gol buat kali ketiga dalam Liga Perdana Inggeris EPL menentang bekas klubnya. Dan Havertz menjaringkan gol pada pertengahan babak pertama untuk menyamakan kedudukan selepas Morgan Rogers yang gagal diperoleh juara itu pada jendela perpindahan mengejutkan penyokong tuan rumah menerusi rembatan voli selepas hanya 77 saat. Dan pemain terabangsa Jerman itu turut memainkan peranan penting dalam gol kemenangan Martin Odegaard pada minit ke-50 apabila melakukan gerakan mengelirukan yang menyebabkan pertahanan Chelsea terperangkap sekaligus membuka ruang untuk kapten Arsenal itu melepaskan rembatan kencang.
1: Okay, itu dia perlawanan menang aksi derby lawan Chelsea. Okey, itulah peran sukan kita bawakan. Seperti biasa, kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Tawau, Keningau dan Sandakan dalam Dari Sana Sini.
2: Sebentar, saya lagi dengarkan dahulu lagu ini.
1: Sabah FM.
2: Baguslah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah berkongsi acara ataupun program yang ada untuk hari ini 8 September 2026.
2: Ya, pagi ini kita bersama Kayum di Tau FM, Aida di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam. Yes. Selamat pagi.
2: Mana suaranya sekali lagi? Sihat ke semua ni? Macam mana? Okey ke?
3: Alhamdulillah sihat. Makin sihat.
2: Biasalah kan sekarang ni cuaca tidak menentu dan jerebunya ni terutamanya di Kota Kinabalu. Kita mulakan Keningau dahulu perkongsiannya untuk dari sana sini. Aida, silakan.
4: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Baik, untuk perkongsian bahan dairi hari ini edisi 8 September 2026 di Keningau FM ada dua bahan dairi lah untuk pagi ini. Satu, sedang berlangsung ketika ini bengkel penataran KP 2027 Alam dan Manusia Pembelajaran Bersepadu Tahun 1 yang dianjurkan

0: dilaporkan oleh PPD Keningau berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September 2026 bertempat di Dewan SJKC Yuk Kong Keningau. Dan untuk bahan perkongsian yang kedua juga sedang berlangsung ketika ini mengenai dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan bagi peringkat prasekolah SK Pasir Putih. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan dari hari ini Keningau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawai FM. Silakan Kayum.
1: Baik, terima kasih Aida. Dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawai FM, ada satu catatan yang dikongsikan. Pada jam 8 pagi tadi telah berlangsung majlis pelancaran 100 unit kedai dan pencatatan projek komersil fasa 2 dan 3 oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Dan majlis pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji J. Haji Nor. Dan seterusnya pada pukul 1 tengah hari nanti, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan melakukan lawatan ke kilang pengekstrakan fitonutrien Kunak Lipids Sdn Bhd, iaitu anak syarikat Sawit Kinabalu. Dan itu antara catatan lah dikongsikan dari Tau FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan sahabat Syaf di Sadagar FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM, ada satu perkongsian untuk hari ini di mana kita ingin memaklumkan berkenaan dengan kempen derma darah yang dijalankan oleh Hospital Duchess of Kent Sandakan yang ingin memperlawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan untuk itu, orang ramai bolehlah datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
3: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk jari sana sini bermula pukul 8.30 minit pagi hari ini. Ketika ini, program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu antara SMK Inanam Kota Kinabalu, Sabah dan Sekolah Menengah Nakajima Jepun tahun 2026 bertempat di Dewan Anur SMK Inanam Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi nanti, seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam SCCA dan Bengkel Hala 7 penyelidikan SCCA disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jeniston bin Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah.
4: Okey, seterusnya 9.30 minit pagi, berlangsungnya program Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah, Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS dan juga Majlis Haiti Mutiara GRS sempena Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salag, isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS. Dan pagi ini juga kita ada sembang ekspresi di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi nanti berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bersama dengan Tuan Tay Hock Soon, pengarah penjara negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Boleh dengar di Sabah FM dan juga saksikan secara langsung di media sosial Sabah FM Bagus Bah.
3: Betul. Dan itulah perkongsian pagi ini, empat perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih rakan-rakan kita pagi ini di Tau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, Syaf, Aida dan juga Kayum pagi ini atas perkongsian untuk diari sana sini.
4: Ya, okay. Baik, selamat meneruskan tugas semuanya. Jumpa besok.
2: Terima kasih. Bye.
5: Bye-bye.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian Info Traffic untuk anda pagi ini sudah pun 8.45 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju Keputatan pagi ini. Menerusi aplikasi West, tiada kesesakan dilaporkan ketika ini. Dan kita beralih pula kepada anda yang menggunakan Jalan Penampang, Papar Lama menuju ke Penampang pagi ini. 11 minit berlarutan sehingga ke tempat dahulu pusingan bulatan Siga tu. Dan kepada anda yang menggunakan Jalan Penampang, Tambunan menuju ke Penampang pagi ini, 14 minit dilaporkan. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Penampang ini daripada menuju ke lintas daripada Penampang menuju ke lintas persimpangan 4 menuju ke lintas pagi ini 2 minit, dan seterusnya untuk yang menggunakan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 4 hingga ke 8 minit. Dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Kelombong pagi ini, dilaporkan lebih kurang 2 hingga ke 3 minit sahaja. Dan seterusnya kita beralih pula kepada anda yang menuju ke Jalan Sembulan, pusingan bulatan di Sembulan pagi ini, lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Bagaimana pula pusat bandaraya Kota Kinabalu pagi ini, Jalan Kostel menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Dan kepada anda yang menggunakan Jalan Tun Fat Stephen menuju ke Kota Kinabalu ini, berterusan sehingga ke SI ICC pagi ini 6 hingga ke 10 minit diperlukan masa pemanduan anda. Tumpuan setiap hari Jalan Tuaran Bypass ketika ini 8.46 minit pagi beransur pulih kepada 6 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Bertingkat PPNS menuju ke Kota Kinabalu 2 minit pagi ini. Dan yang terakhir dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Burungis menuju ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 17 hingga ke 20 minit. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan. Segar lebih menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Jadi nantikan seperti biasa jam yang terakhir, nantikan Rafiq, kita ada Gegar Segar.
1: Iya, sebentar saja lagi. Kita telah muat naik, tapi nanti kita akan kongsikan lagu-lagu yang dipertandingkan dan siapa artisnya.
0: Okay.
1: Sebelum utama 9 pagi menyusul, sebentar saja lagi juga ini kongsikan kepada anda. Ini skim Hariat Kematian Sumbangan Tunai Rahmah STR 2026, hubungan waris yang layak tuntut SKK, iaitu permohonan bersatus kahwin, permohonan diberi keutamaan sekiranya pasangan warga negara meninggal dunia atau pasangan yang didaftarkan seperti dalam permohonan STR 2026 atau waris berdaftar yang didaftarkan seperti dalam permohonan STR 2026 sekiranya pemohon atau pasangan tidak dapat hadir ke BSN dengan membawa bersama dokumen sokongan tambahan. Jadi permohonan berstatus ibu bapa tunggal yang mempunyai anak menepati syarat STR atau warga emas tiada pasangan, waris yang berdaftar pada permohonan STR 2026, skim Hariat Kematian Sumbangan Tunai Rahmah STR 2026.
0: Iya, lebih lanjut bolehlah lari laman sesawang bantuantunai.hasil.gov.my. Okey. Selepas ini utama 9 pagi, kita akan bawa kendari Pusat Berita Kuala Lumpur dan kami kembali jam yang terakhir nanti sama FM.
1: Bagus, Bang. Changya, Chuan, Nendom, Game. Nendom.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, ini jam yang terakhir bersama Edwin dan juga Rafiq. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
3: Ya, yeah. Gegar sesegar. Gitulah kan, dia bergegar kan. Di jam yang hari ini dalam Segar Lebih Menyegarkan, artis yang kita pilih pagi ini adalah Alif Sattar.
1: Bukan calang-calang.
3: Dua berlagu yang kita pertandingkan adalah lagu yang awal-awal kemunculan Alif Sattar ni di dalam dunia seni hiburan, iaitu Lelaki Seperti Aku.
1: Lagu ini.
4: Oh baby, baby, jangan kau marah sebab ku tolak. Ku tahu kamu cantik, ku percaya.
3: Okay. Punya suara ni kan macam Alif Sattar pun ada, macam Edwin Robin pun ada. Janji setia.
1: Okay, lagu ini Lelaki Seperti Aku juga akan bersama-sama dengan menentang lagu ini yang bertajuk Jangan Nakal. Ingat lagi lagu ini.

0: Okay.
1: Okay, anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM. Kami telah buat naik undian poll di sana. Mana satu yang anda ingin dengar di ujung siaran segar, Jangan Nakal ataupun Lelaki Seperti Aku.
0: Betul, Adfsatar. Antara penyanyi, bukanlah antara, dia penyanyi lelaki yang versatile. Berlakon boleh, menyanyi boleh, pengacara boleh. Iron Man dia juga. Yeah. Wih, hebatlah.
1: Betul. Iron Man kan? Ya, betul lah.
0: Dia ni memang all-rounder lah orang bilang kan.
1: All-rounder kan.
0: Berbakat luar biasa, betul.
1: Nyanyi jazz pun sedap.
0: Kan? Sekarang dia lebih kepada lagu-lagu dakwah pun ada juga.
1: Betul.
0: Bersama dengan kumpulan The Low Cost.
1: The Low Cost.
0: Jadi undi sekarang di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siarkan di penghujung segmen segar nanti.
1: Ya, apapun kita dengarkan dulu lagu ini. Oh, Wanita, dengarkan Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okey, saya mau bagi tahu sudah. Sekarang ini musim kedua ni dia ekstrim sikit. Kamu tahu ke tidak?
2: Okey.
3: Kita menjelajah seluruh dunia.
2: Terus rasa macam budak baru mau belajar. Okay.
3: Baru belajar?
2: Ya.
3: Okey, kau tahu ke? Di negara United States?
2: Ya.
3: Dia punya negeri-negeri sana tu?
2: Ya.
3: Tidak ada pun huruf Q.
2: Ya.
3: Dia punya nama-nama di negeri sana tu.
2: Cuba sejak dulu. Okey, ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware. Betul lah, tidak lah Q.
3: Kan?
2: Michigan, Minnesota.
3: Dia ada 50.
2: New York, betul lah. Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington. Wow, sampailah ke Wyoming pun tiada huruf Q.
3: Dengar-dengar bunyi dia macam ada kan, tapi tiada kan?
2: Ya.
3: Itulah yang
2: baru kita tahu.
3: Ketawa orang kaya. Oh, baru saya tahu.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama kami. Lagu tadi Alif Aziz, Sayang Sayang. Tapi lagu yang kita pertandingkan bukan Alif Aziz, Alif Sattar.
1: Iya, okay. Bukan juga Alif siapa? Siapa satu tu?
0: Siapa? Alif Syukri.
1: Alif Syukri. Alif Syukri ada lagu kan?
0: Ada, Dato' Alif Syukri.
1: Dato' Alif Syukri. Okay, apapun kita mau kongsikan juga kepada anda ini, boleh diguna pakai juga lah, Kamina.
0: Apa
1: ini berlaku di Tokyo ni kan, dengan disiplinnya ada di sana tu.
0: Okay.
1: Macam mana kita tahu lah kan, macam mana Tokyo dan Jepun disiplin orang tu kan. Dia pemandu di jalan bandar yang sempit di Jepun kini perlu memperlahan kendaraan sesulan pengurangan had laju daripada 60 km kepada 30 km. Langkah itu sebahagian usaha kerajaan untuk mengurangkan angka kematian dan kecederaan dalam kelangan pejalan kaki di jalan bandar, khususnya di kawasan perumahan. Jadi laporan media baru-baru ini menyebut had laju baharu yang mula berkuasa Selasa lepas terpakai di laluan yang tidak mempunyai garisan tengah atau papan tanda had laju maksimum. Laluan sebegitu adalah pemandangan biasalah seperti di bandar-bandar Jepun yang padat tu kan, yang dengan data menunjukkan kanak-kanak dan warga emas berhadapan risiko lebih tinggi terbabit dalam kemalangan maut atau kecederaan. Yang lebih menariknya, bila sudah diturunkan
0: had lajunya,
1: kadar itu pun meningkat. Maksudnya kemalangan tu kan kurang kadar, meningkat, berkurang. Jadi ini satu contoh yang baiklah dapat diinikan, di mana kadar itu meningkat kepada 2.7% kepada kelajuan 30 dan 40 km per jam, kepada 17.4% pada 50 dan 60 km per jam.
0: Gila. So di sana kalau di Tokyo tu memang ada satu lorong tu kan, jalan tu memang dia satu laluan di belakang-belakang rumah, kawasan perumahan tu kan, hanya satu kereta yang boleh muat, walaupun orang berjalan kaki di situ juga ada kereta. Barangkali pasal itu jugalah kenapa diturunkan had lajunya, sebab berbahaya kan, ada kes yang berlaku juga. Jadi iyalah, kalau diamalkan di Malaysia ni pun mungkin kawasan bandar lah, bandar yang padat dengan penduduk.
1: Betul, ya.
0: Kawasan sempit tu kan.
1: Dan juga menurut agensi polis kebangsaan di sana, walaupun jumlah keseluruhan kematian dan kemalangan jalan raya semakin menurun, jatuh ke paras terendah pada tahun lalu, kematian melibatkan kanak-kanak dan warga emas di jalan perumahan kekal stabil lah, kira-kira 300 kes setahun, malah meningkat buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun 2025. Jadi pengenalan zon, kawasan zon 30 ni, dan bawa kendaraan hanya 30 km per jam, dia menurun sudah lah.
0: Begitu. Terbukti. Memang dengan menurunkan had laju ini, antara jalan penyelesaian yang terbaik lah.
1: Betul.
0: Yang penting pemandu tetap patuh dengan kelajuan walaupun sudah diturunkan.
1: Walaupun macam mana undang-undang telah ditetapkan, kalau pemandu tidak disiplin sama juga kan. Tapi betul, ini satu contoh yang baik. Penduduk dan juga pemandu, dan undang-undang telah dikuasakan, diguna pakai sepenuhnya.
0: Betul.
1: Terbaiklah.
0: Okay. Baik, itu bagaimana disiplinnya juga
1: disiplin,
0: pengguna jalan raya di Jepun. Harapnya di Malaysia pun kita dapat amalkan sebegitulah. Okey, layan terus, ini dia Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia.
1: Bunga Citra Lestari, sedap nama tu.
0: BCL.
1: BCL.
0: Sama FM.
1: Bagus lah.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Bah.

0: Lagu Esweli Sumandak Borneo 9.48 minit pagi sekarang ini. Terima kasih kamu yang terus dengar hinggalah ke waktu ini. Segar, yeah. Lebih menyegarkan.
1: Miss you forever bilang Esweli tadi kan. Baik, sebelum kita menutupi segmen segar untuk edisi Selasa hari ini,
0: yeah.
1: Masih lagi kita akan umumkan lagu kesegar yang menang. Kita mau kongsikan dan juga lah status kualiti udara negeri Sabah setakat 8 pagi tadi dikemas kini bertarikh 8 September untuk 6 stesen di Sabah ini. Tawau, Sandakan, Kota Kinabalu, Kimanis, Keningau, Politeknik Kota Kinabalu menunjukkan kategori IPU ketika ini sederhana. Bermakna 51 hingga 100 tu kategori warna hijau sederhana, menunjukkan kuah Politeknik Kota Kinabalu untuk daerah stesen itu, dan daerah Tuaran 96 IPU-nya indeks pencemaran udara, dan seterusnya diikuti Kota Kinabalu Penampang Putatan 97, Papar Membakut 90, Keningau Suk 70, Sandakan Beluran 71 bacaan IPU, Tawau Kelabakan 78 bacaan IPU. Status sederhana ketika ini. Alhamdulillah dia berangsur pulih.
0: Okey, ada tren penurunan sudah. Harapnya terus berkekalan lah. Ataupun beralih terus ke status yang lebih baik. Indeks pencemar udara IPU. Okey, itu kita akan kongsikan dari masa ke masa. Tetapi untuk waktu ini, walaupun sudah tren ada penurunan, dinasihatkan dan juga sebenarnya memang tidak bolehlah buat pembakaran terbuka.
1: Janganlah.
0: Walaupun keadaan jerubu berangsur pulih, tapi keadaan cuaca panas itu masih lagi ada, masih lagi terik. Jadi dilarang, bukan dilarang lah, dinasihatkan supaya tidak berada di bawah terik matahari dalam tempo yang lama.
1: Kalau di kampung tu kan sampah saya lama sudah kena bakar. Janganlah dulu bakar. Napailah bakar tu?
0: Kasih kitar semula lah.
1: Kasih kitar semula lah.
0: Lebih bagus.
1: Banyak sudah sampah saya, janganlah. Okay, pastikan ialah kita sama-sama lah kan.
0: Betul.
1: Sama nasihat tadi, ingat mengingati kalau ada yang bakar sampah tu jangan, tolonglah jangan bakar sampah untuk untuk semua lah kan.
0: Betul. Okay, lagu gegar sugar hari ini, lagu Arif Satar, Lelaki Seperti Aku Menentang Jangan Nakal. Nampaknya lagu
1: Jangan Nakal.
0: Jangan Nakal.
1: Ya.
0: Yang menjadi pilihan ataupun undian tertinggi untuk hari ini.
1: Betul. Okay, jangan nakal-nakal di luar sana. Kita jumpa lagi esok. Segar lebih menyegarkan pastinya. Pelbagai pengusahaan untuk anda. Selepas ini, Ekspresi Inspirasiku. Berkongsi menarik untuk anda dalam sembang ekspresi back to back. Katanya hari ini.
0: Wow.
1: Banyak info-info yang menarik. Nantikan bersama DJ Dalin sebentar saya lagi.
0: Saya Eddie Robin. Jumpa besok.
1: Bye-bye. Saya Roy Rafiq.
0: Saya bukan besok. Saya hari Kamis.
1: Okay.
0: Besok Rafiq dengan
1: Ikhlas. Sempat lagi kan? Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku 10 pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan saya menemani anda untuk ruangan segar pagi tadi bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Okay, semoga terhibur dengan apa juga yang telah pun kami sajikan untuk anda sepanjang anda bersiaran dan juga mendengarkan saluran di Sabah FM sama ada melalui Facebook ataupun juga RTM Klik dan juga frekuensi masing-masing yang anda memang tahu di tempat anda. Okay, dan juga untuk edisi kita hari ini, okay, Ekspresi Inspirasiku 8 September 2026, dan juga kita harapkan anda terus sihat juga hari ini dan juga sentiasa berhati-hati dengan keadaan semasa juga, baik dengan cuaca yang tidak menentu dan juga perjalanan anda ke mana juga mungkin bertugas. Ada yang sudah bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama dan kita manfaatkan dengan sebaiknya apa yang ada dan kemudahan yang ada. Semoga anda terus setia bersama dengan Darlin untuk pagi ini sehingga jam 2 petang nanti. Okay, dan juga nanti kita akan ada tetamu juga 10.30 minit pagi dan seterusnya 11.30 minit pagi pun ada tetamu untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Apa agaknya nanti kita kongsikan bersama dengan anda.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

kasihku. Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Okey, baik, untuk anda manfaatkan sepenuhnya media sosial yang kita ada untuk sesuatu yang lebih berguna dan juga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk pendengar Sabah FM. Ya, dan ini yang komen di Facebook Sabah FM, Koyok Men Tambunan. Selamat pagi Dijalin, salam ekspresi dan selamat bekerja untuk kawan-kawan. Baik, terima kasih. Dan Sabli Sapa, happy duty DJ. Baik, terima kasih juga. Di mana dia ini hari-hari jalan di jalan raya. Hari-hari jalan di jalan raya. Okey, dan juga terima kasih untuk Alice Raymond, okay, dari Kuching, Sarawak. Okay, selamat pagi serta selamat bertugas DJ Darlene. Apa khabar kita, Teh? Kami sihat juga si Tok, Teh. Walaupun si Tok juga ada apa namanya, Teh? Jerebu. Di Sarawak lagi lah tebal jerebunya. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Menu playlist awal dihantar untuk menu playlist hari ini. Dai Ayu featuring Bajol Damu, Rindu Aku Rindu Kamu, untuk hiburan bersama rekan-rekan pendengar setia Sabah FM. Bagus, baik. Terima kasih. Dan juga jangan lupa terus menghantarkan ucapan anda. Dan juga dengar kami di Facebook Sabah FM. Nanti ada live juga untuk anda ketahui siapa tetamu bersama dengan saya untuk pagi ini nanti. Dengarkan juga lagu yang seterusnya, Saraf The Border, untuk anda di Sabah FM. Bagus, bah.

Okey, baik. Waktu seluruhnya 10.20 minit pagi dan kita kongsikan juga bersama dengan anda di mana Kompleks Penjara Kota Kinabalu dengan kerjasama Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan akan menganjurkan pameran Kerjaya My Pride Zone Sabah tahun 2026 pada 23 hingga 27 September di ITCC Shopping Mall. Dan juga untuk panduan kita bersama, program ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Penjara Malaysia dalam memperkukuh usaha pemulihan dan reintegrasi prospek ke dalam masyarakat melalui latihan kemahiran, vokasional dan juga pembangunan potensi diri serta persediaan sebelum kembali ke masyarakat. Jadi kita sama-sama sokong. Lepas program itu akan berlangsung daripada jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan dan mendapatkan sendiri hasil kraft tangan serta produk yang dihasilkan oleh kemahiran prospek di bawah Kompleks Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pendengar setia Sabah FM terus setia mendengar kami dan juga menghantarkan ucapan anda melalui juga Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp Sabah FM. Dan ini dari daripada Aneh. Okay, hai DJ Darlene, selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan ceria-ceria selalu di samping menjalani tugasan harian. Aneh hadir dari Sembulan untuk tema hari ini, artis berduet. Aneh request lagu Siti Nurdiana dan Acik Spin, tajuk Memori Berkasih. Okay, thank you DJ Darlene. Layan Sabah FM, bagus, baik. Terima kasih kembali untuk anda terus setia mendengar kami di mana jua anda berada. Khalifah untuk anak kita, anak Malaysia.

Rafflesia, yang juga dikenali sebagai bunga pakma, adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter, menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan, berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kittii, Rafflesia parisii dan Rafflesia tengku adlin.

0: itu pun sudah tertahan, dia tidak boleh sudah hibah itu, kenalah dimasukkan kepada pewakafan sudah. Dia tidak boleh, maksudnya segala perkara, segala benda yang terhasil daripada aset ataupun yang diwakafkan itu tertahan dia daripada pemilikannya. Jadi atas niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan atas niat untuk mendapatkan kebaikan daripada harta yang diwakafkan itu di dunia dan di hari akhirat nanti. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, apabila roh sudah keluar daripada jasadnya, maka semua amalan-amalan ini terputus. Tidak akan ada lagi yang sampai kepadanya bila dia sudah meninggal dunia, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah amal jariah yang dia buat selama dia hidup di dunia sebelum dia meninggal. Yang kedua adalah ilmu yang dia ajar kepada masyarakat, kepada seseorang, kepada individu, dan diamalkan dan memperoleh manfaat. Itu juga akan mengalir terus kepadanya. Dan yang akhirnya, yang ketiga, ialah anak-anak soleh dan soleha yang sentiasa mendoakan kepadanya selepas dia tiada di dunia ini. Jadi ada tiga yang masih kita berpeluang selagi kita masih hidup ini untuk kita buat. Dan salah satunya adalah amal jariah. Jariah ini maksudnya berterusan lah, amal-amal yang kita buat itu berterusan. Jadi di section 27-1 enactment wakaf negeri Sabah telah memperuntukkan bahawa Majlis Ugama Islam Sabah itu sebenarnya adalah pemegang amanah tunggal di negeri Sabah. Ini bermaksud Majlis Ugama Islam Sabah itu adalah diperuntukkan di bawah undang-undang untuk menjaga harta-harta perwakafan. Sebab wakaf ini, kalau kita ingin mendalami lagi, ialah sesuatu harta atau sesuatu ain yang kita berikan untuk manfaat, di mana manfaatnya itu kita kekalkan sehingga hari akhirat. Itu yang kelebihannya wakaf ini berbanding dengan yang lain-lain. Kadang-kadang yang lain-lain itu one off, sedekahnya bertahan betul. Tetapi kalau wakaf ini, selagi perwakafan itu berjalan sehingga hari akhirat, sehingga selagi itulah pewakaf itu akan memperolehi, merasai nikmat-nikmat pewakafan, kebaikan, pahala-pahalanya insyaAllah selagi dia hidup di dunia dan di akhirat dan di alam kubur nanti. Jadi sebab itu kalau kita melihat bahawa wakaf ini, pewakafan ini, namanya pun kalau orang putih bagi tahu stop, maksudnya kita sudah tidak ada hak ke atas itu. Sebab hak yang kita ada itu kita reda untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan untuk manfaat kebaikan umum yang ada. Dan pewakafan ini dijaga sepenuhnya. Dia ada empat rukun wakaf. Yang pertama adalah apa wakaf itu sendiri. Wakif, pewakaf, maksudnya orang yang berwakaf. Orang atau institusi, agensi atau syarikat yang ingin berwakaf. Itu salah satu, nombor satu. Nombor kedua ialah mauquf. Nombor dua rukun wakaf ini adalah maksudnya harta atau apa yang diwakafkan. Nombor satu tadi pewakaf, nombor dua adalah harta mauquf, apa yang diwakafkan. Nombor tiga adalah mauquf alaih, maksudnya harta yang diwakafkan itu manfaatnya itu kepada siapa, untuk apa. Dan akhirnya rukun wakaf yang keempat adalah sigah. Sigah ini adalah lafaz yang kita lafazkan, yang kita catatkan, ada dokumen pewakafan itu. Bahawa contoh, saya ingin berwakaf tanah saya ini adalah untuk membina sekolah. Jadi dia menjadi wakaf khas. Tapi kalau dia umumkan pewakafannya, maksudnya di majlis nanti kita akan melihat apa-apa keperluan yang ada di kawasan tersebut yang sesuai untuk kita bina, sama ada kita bina rumah-rumah community, sama ada kita bina masjid, sama ada kita bina sekolah, bersesuaian dengan kehendak masyarakat pada itu. Itu adalah wakaf umum. Maksudnya pewakaf itu dia tidak meletakkan apa-apa syarat ke atas tanah wakaf itu.
1: Itulah DJ. Luas kan dia punya maksud wakaf.
0: Sangat luas di dalil, sangat luas.
1: Jadi perlu kita fahami sebelum kita betul-betul mewakaf daripada hak milik kita.
0: Jangan nanti DJ bila sudah berwakaf mahu juga mengambil balik tanah. Jadi kena fikir sebaik-baiknya, sebab pewakafan itu memang memutuskan hak pewakaf kepada mauquf. Maksudnya pewakafan itu memutuskan hak harta itu kepada pemilik hak itu. Tetapi ada juga di mana keadaan-keadaan, contohnya apabila dia ingin dia menguruskan harta itu. Sebab dia masih hidup kan. Dia wakafkan, okey, saya ada 10 biji buah rumah, atau saya ada 10 bidang tanah contohnya, atau 100 ekar tanah. 20 ekar tanah ini, dia kata, hasil 20 ekar tanah ni, kelapa sawit ni, hasilnya tu saya wakafkan ke tabung wakaf. Contoh hasilnya kan. Jadi kita boleh memberi dia satu kuasa yang dinamakan sebagai mutawali. Kuasa untuk dia menguruskan harta wakaf yang dia berikan itu. Itu tidak masalah. Cuma peletakan hak ke atas 20 ekar itu tetap berada pada majlis. Majlis Agama Islam. Tetapi menguruskan harta wakaf itu kita boleh mutawali bagi kepada mereka yang ingin menguruskan. Sehinggalah meninggal dunia. Itu pun tidak ada masalah.
1: Bergantung kepada yang
0: betul. Dia wakaf ni luas macam DJ beritahu tadi. DJ Dalin sangat luas. Dan kita boleh memperuntukkan hak-hak tertentu yang boleh kita peruntukkan supaya dia masih boleh mengurus juga. Sebab kadang-kadang dia masih boleh mengurus. Dia pakar dalam itu. Betul. Kadang-kadang kalau diberi katakan di majlis tidak ada kepakaran contohnya. Kita terpaksa mencari pakar yang luar. Jadi dia ingin menguruskan sendiri. Boleh kita berikan kuasa mutawali itu kepada mereka. Itu pun boleh dibuat juga.
1: Ya. Menarik penjelasan berkenaan dengan wakaf daripada Datuk Ramlan ini. Dan seterusnya, Datuk, mungkin sekiranya seseorang itu tidak mempunyai apa-apa harta kekal untuk diwakafkan, jadi apakah kaedah lain yang boleh digunakan kepada orang ramai yang ingin berwakaf?
0: Alhamdulillah, bermula di Sabah ini, bermula pada tahun 2022. Kita telah memperkasakan, telah menguar-uarkan, telah mengusahakan, menginisiatifkan satu wakaf tunai. Di mana wakaf tunai ini dijalin ya, kita tidak perlu ada tanah. Kadang-kadang kita berfikiran kalau saya ada tanah, barulah saya boleh wakafkan. Saya ada bangunan, baru saya boleh wakafkan. Saya ada ladang, saya wakafkan. Tidak sebenarnya. Sebenarnya kita boleh berwakaf menggunakan wang ringgit tunai. Serendah seringgit. Kalau sekarang ni kita ada seringgit di poket, mau berwakaf, kita pergi saja QR. Kita pergi saja wakaf pay. Kita just transfer je duit kita sekarang, serendah seringgit. Tidak ada masalah. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak berwakaf. Selalu kita dengar kan, janganlah tunggu kita berharta baru kita berwakaf. Apa yang kita ada kita wakafkan. Sebab kadang-kadang kita pun tidak tahu umur kita sampai mana, kesihatan kita sampai bila. Kan selagi kita ada kemampuan untuk berwakaf, kita berwakaf. Sebab wakaf yang kita bagi itu, seringgit itu, dia akan tertahan sehingga hari akhirat. Seringgit yang kita bagi itu, katalah 5% dia punya keuntungan. 5% daripada seringgit itu adalah contohnya berapa persen akan masuk balik kepada tabung wakaf itu. Jadi seringgit yang dia berikan itu sebenarnya dia akan berkembang. Dan kita tidak akan menggunakan seringgit asas prinsipal wang tunai yang dia bagi kepada tabung wakaf untuk kegunaan. Tidak boleh. Jadi itulah ainnya yang kita tahan sehingga hari akhir. Dan seringgit yang ada, contoh RM100 lah, mudah kita untuk ni kan. Kalau RM100 contohnya RM5, kita akan dapat RM5 itu sebagai hibahnya, sebagai dividennya. Hibah itulah yang akan kita gunakan untuk manfaat wakaf itu. Bukan yang 100 yang dia bagi. Jadi yang 100 itu akan tertahan sehingga ke hari akhirat. Dan dia akan sentiasa berkembang. Hukum wakaf tunai juga adalah harus. Yang di mana di jawatan kuasa majlis fatwa di bawah bahagian Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Pada tahun 2007, April 10 hingga 12, April tahun 2007, pada muzakarah fatwa yang ke-77 telah memfatwakan bahawa berwakaf menggunakan wang tunai juga adalah harus. Jadi maksudnya kan, Dalina, kita boleh berwakaf wang tunai ini. Dan pewakafan seringgit itu contohnya tertahan sehingga ke hari akhirat. Jadi janganlah ingat bila berwakaf ni mesti mau tanah, mesti mau harta, mesti mau bangunan, mesti mau alat tanah. Saya ni sedikit saja, inilah untuk rumah saya. Tidak. Kalau kita ada seringgit pun, kita wakaflah seringgit. Mudah-mudahan seringgit itu nanti akan dapat memberi bantuan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti.
1: Berkembang.
0: Gitu. Dan dia akan menjadi legasi untuk anak cucu, keturunan, warisan 100, kalau dunia sampai 1000 tahun ini akan datang. Dan pewakafan itu akan tetap bertahan atas asas namanya pun wakaf kan, mm-hmm. tertahan sehingga bila-bila.
1: Oh, baru selagi. Saya tahu sebenarnya Dato'.
0: Ya, dia tidak akan boleh digunakan untuk perkara-perkara lain. Dan sekiranya pun pewakafan itu contohlah bangunan, katalah bangunan itu diambil alih, perlu diistibdalkan, maksudnya perlu diganti dengan yang senilai ataupun yang lebih tinggi nilainya daripada yang dia wakafkan itu. Sebab itu kenapa di Majlis Ugama Islam Sabah enactment wakaf telah memperuntukkan itu tadi, 27 Seksyen 27 Kurungan 1, bahawa majlis diberi kuasa sebagai pemegang amanah tunggal. Dialah yang memegang amanah tunggal ini. Sebab kita risau. Ada juga kes-kes di mana ayah bapa beliaunya mewakaf. Tapi bila sampai anaknya dijual. Bila beliau sudah meninggal, anak aku apa ni, wakafkanlah tanah ini nanti, buatlah sekolah atau buatlah masjid. Tapi pewakafan tidak sempurna. Maksudnya pewakafan itu tidak kepada majlis, contohnya lah kan. Jadi kalau pewakafan, ada juga orang bagi dengan pewakafan kepada imam-imam di kampung-kampung, di daerah-daerah. Katakan dia bagi pewakafan, imam, haji, ni wakaf ni, kamu lah jaga. Yes. Tapi haji itu, imam itu umurnya pun sampai berapa? 60, 70, 80. Lepas itu siapa yang akan mengambil? Lepas itu siapa? Dia tidak tertahan atau dia tidak diperuntukkan, dilindungi di bawah peruntukan undang-undang enactment Majlis Ugama Islam Sabah. Jadi itu juga kita risau. Sebab ada beberapa isu kes di Sabah ini yang telah berlaku. Neneknya mewakaf, cucunya ada yang telah menjual pun tanah itu. Jadi pewakafan hasrat si nenek atau si ayah atau si bapa, si ibu tidak kesampaian. Nah, itu yang kita risau. Sebab itu kenapa peruntukan 27 Seksyen 27 Kurungan 1 diperuntukkan supaya MUIS ini sebagai pemegang amanah tunggal, bukan dia pemilik. Dia adalah pemegang amanah. Untuk supaya manfaatnya itu dapat diberi kepada masyarakat yang memerlukan.
1: So maksudnya supaya hasrat daripada yang pewakaf tadi itu akan sampai kepada maksud dia.
0: Dan hasrat pewakaf itu sampai ke hari akhirat. Sampai bila-bila dia tertahan di sini. Maksudnya sampai bila-bila dia dapat mengambil kebaikan daripada pewakafan dari segi pahala, ganjaran kebajikan yang diterima, sampai bila-bila dia tertahan serendah seringgit saja, Dalin. Seringgit saja.
1: Maksudnya mesti gunakan saluran yang betul lah,
0: saluran yang betul. Jangan berwakaf kepada mereka-mereka yang tidak dilindungi di bawah undang-undang. Itu yang kita tahu. Sebab ya, manusia ada kandungan hayatnya, organisasi syarikat ada kandungan hayatnya. Tetapi kalau Majlis Ugama Islam Sabah ini, insya-Allah selagi ada negeri kita, selagi ada negara kita Malaysia, insya-Allah Majlis Ugama Islam Sabah dan Majlis Agama Islam yang lain-lain di seluruh negara pun, di negeri-negeri yang lain, sama juga adalah pemegang amanah tunggal kepada harta-harta wakaf.
1: Baik, cantik penjelasan daripada Dato' sendiri. Dan juga bagaimana perkembangan pengurusan wakaf di negeri Sabah ketika ini? Kita tahu sebab peningkatan yang saya dengar adalah lebih baik daripada tahun 2022.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya pemerkasaan pengurusan bahagian wakaf negeri Sabah di bawah Majlis Ugama Islam Sabah ini kita perkasakan bermula pada tahun 2022. Sebelum ini sebagai contohnya ada lebih kurang 5-6 orang sahaja di bahagian wakaf majlis. Tetapi kita perkasakan dengan melantik 15 orang pegawai yang hanya melihat bahagian wakaf di Majlis Ugama Islam Sabah. Dan di bahagian pengurusan wakaf ini juga ada beberapa section-section yang telah kita berikan. Satu section tunai. Dia menguruskan wakaf-wakaf tunai. Satu section hartanah. Kita uruskan hartanah-hartanah yang ada. Untuk makluman pendengar-pendengar yang kita sayangi dan kita kasih sekalian, pada tahun 2022 melalui daftar wakaf kita, kita ada sebanyak 298 lot sahaja tanah-tanah geran wakaf. Bila 298 lot ni, Dalin bermaksud 298 geran title, geran tanah yang kita pegang sebagai pewakafan. Tetapi sekarang ini, daripada tahun 2002 sehingga sekarang, bila kita membuat pemutihan, kita semak balik daftar kita dan kita perkasakan aktiviti-aktiviti pewakafan tanah dan memudahkan perhubungan di antara pewakaf dengan kita menggunakan saluran-saluran, menggunakan pegawai tadbir agama, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri, menggunakan bantuan-bantuan daripada district-district officer, DO kita, PEP kita, di bawah kerajaan, kementerian-kerajaan tempatan kita, kan? Mm-hmm. Di bawah menterinya Datuk Dr. Arifin Arif, sangat-sangat membantu kita. Mm-hmm. Sebab dia mempermudahkan perjalanan pengurusan wakaf ini.
1: Iya.
0: Di mana kalau kita melihat pada masa sekarang terdapat 1,188 geran tanah yang kita miliki banyak untuk kita proses. Mm-hmm. Dari segi eker keluasan pula, 298 lot tu, mm-hmm, dia lebih kurang 972 eker. Mm-hmm. Tetapi dari sekarang ini kita lebih kurang ada 5,200 eker pewakafan yang sedang kita dapat. Mm-hmm. Dalam pewakafan ini pula kita menyeru dan kita merayu supaya pewakafan itu dibuat sebaiknya untuk tujuan am. Mm-hmm. Maksudnya kalau kita berwakaf, saya wakafkan tanah saya 2 ekar ini untuk tujuan wakaf am. Mm-hmm. Bermaksud pada masa yang akan datang majlis boleh melihat apakah keperluan-keperluan masyarakat yang boleh dimanfaatkan dari tanah ini. Yeah. Sebab ada juga kita mendapat isu-isu yang kita terima apabila satu kampung itu 4 pewakaf, 4-4 ingin mewakafkan masjid contohnya. Mm-hmm. Jadi seperti mana kita maklum dalam satu kawasan itu tidak boleh ada 4 masjid di dalamnya. Mm-hmm. Contoh macam tu kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita berharap kalau satulah masjid tu dapat kita bina, mm-hmm, yang 3 lagi tu bagaimana? Mm-hmm. Jadi kita akan mencari jalan supaya manfaat itu sampai kepada yang dimanfaatkan. Mm-hmm. Pewakaf contohnya tujuannya adalah untuk masyarakat di kawasan-kawasan tertentu.
1: Yeah.
0: Jadi sampai manfaat itu kepada masyarakat tersebut kita bina, dan pahala ganjaran kebaikan dan kebajikan itu dapat diterima oleh pewakaf walaupun dia sudah meninggal dunia.
1: Mm-hmm. Okey, baik, itu dia panjang lebar daripada Datuk Ramlan untuk penjelasan berkenaan dengan wakaf ini, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Bah, jom wakaf kecil sumbangan besar manfaat. Kita berhubung dulu dengan lagu daripada Ray Kuntabit, Lumangat Akudika.

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam ruangan Sembang Ekspresi pagi ini. Masih lagi bersama dengan Datuk Ramlan Awang Ali, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif dan juga merupakan Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan berkenaan dengan Bahjom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat. Tadi telah pun kita dengar memang besar manfaatnya untuk wakaf yang kita buat. Dan seterusnya, Datuk, mungkin apakah pembangunan yang telah dilaksanakan di atas tanah wakaf ini, memandangkan banyak sedengan tadi yang telah diwakafkan, ya?
1: Alhamdulillah. Okey, dari segi pembangunan harta-harta tanah-tanah wakaf di negeri Sabah ini, ada beberapa segmentasi-segmentasi yang kita usahakan.
0: Yeah.
1: Terutamanya sekarang ini yang kita ada 7 bazar yang didirikan atas kerjasama corporate bersama dengan Setcovest di bawah anak syarikat Setco Group itu. Jadi bersama Setcovest kita telah mendirikan 7 bangunan bazar yang kita dirikan di tanah-tanah wakaf. Sebagai contoh, pada 10 hari bulan nanti, Tuan Yang Terutama Tun akan merasmikan bazar Suk Madinah yang berada di tanah Masjid Negeri Sabah. Di situ ada 56 kedai yang penuh sekarang ni. Maksudnya 56 tu peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kecil boleh berniaga di sana. Ada 56 muka kedai, pintu kedai yang kita ada. Dan pada 12 hari bulan nanti juga akan dirasmikan Suk El Mizan. Suk ni bahasa Arabnya. Suk ni bermaksud bazar atau pasar. Suk El Mizan di Masjid Al-Kawthar di Tawau. Di Tawau juga didirikan atas kerjasama corporate bersama dengan Setcovest, iaitu anak syarikat Setco Group. Jadi di situ ada 42 pintu kedai yang boleh diusahakan oleh peniaga-peniaga kecil-kecilan kita. Jadi dengan tujuan untuk mempertingkatkan ekonomi keluarga masing-masing, dia juga dari segi sosioekonominya baik untuk masyarakat-masyarakat setempat. Itu kalau kita bercerita tentang kedai. Bersama Setcovest ni kita ada 7 bazar yang kita dirikan bersama, dan bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia YWM bersama dengan di Kuala Lumpur juga telah mewakafkan 4 bazar di negeri Sabah ini. Jadi selain daripada kedai-kedai bazar yang kita dirikan, kita juga ada wakaf telekomunikasi di mana menara-menara pencawang telekomunikasi yang didirikan di masjid-masjid di negeri Sabah. Hasilnya itu juga digunakan untuk memanfaatkan wakaf. Sudah tentu masjid itu menerima manfaatnya. Kemudian hasil itu diterima di bahagian wakaf kita dan juga untuk manfaat ramai. Itu pembagian-pembagian yang kita ada. Dan pembagian-pembagian di bawah wakaf ini telah diputuskan di bawah Majlis Fatwa Negeri Sabah. Saya bersama Mufti telah memutuskan untuk pembagian-pembagian adalah peratusan-peratusan yang boleh kita gunakan daripada hasil manfaat yang kita terima itu. Sebab seperti mana kita maklum bahawa asasnya itu tidak boleh diguna, tetapi manfaat itu. Sebagai contoh, kita memberi 100, 100 tu kita tidak boleh gunakan, Darlene. Tetapi manfaatnya, selepas hujung tahun, kita dapat hibah, katakan 5%, dapatlah RM5. RM5 itulah yang kita akan pergunakan. Tetapi di RM5 itu juga, 20%-nya itu akan balik semula ke tabung itu. Sebab itu saya nyatakan tadi, walaupun kita bagi RM1, kan, 5% daripada RM1 itu setiap tahun akan balik kepada RM1 itu. Hanya 45% daripada 50% itu nanti yang akan diberikan kepada masyarakat umum.
0: Baik.
1: Jadi di bawah tapak-tapak perniagaan juga, kalau kita melihat lain segmentasi yang ada di bawah Majlis Ugama Islam Sabah bahagian wakaf juga adalah pewakaf pertanian. Kita ada mendapat pewakaf yang baik hati yang telah mewakafkan sawitnya. Seperti yang saya nyatakan tadi, beliau ada beberapa ekar tanah kelapa sawit yang ada hasil, dan dia telah mempertukan beberapa ekar hasilnya itu kepada Majlis Ugama Islam Sabah sebagai pewakafannya. Begitu juga yang ada rumah-rumah sewa di atasnya juga diberikan hasil rumah sewa itu balik kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Contohnya Dalina, kita ada contohnya 100 rumah sewa. Okey, 100 rumah sewa, tidak mengapalah 20 rumah sewa ni saya masih mengurus. Tapi hasil 20 wangnya itu diperuntukkan untuk diwakafkan kepada tabung wakaf di Majlis Ulama Islam Sabah. Nah, juga itu juga boleh kita usahakan.
0: Ya, okey, menarik juga. Dan apakah perancangan pembangunan wakaf pada masa hadapan ni, Datuk?
1: Okey. Di Majlis Ulama Islam Sabah di negeri Sabah kita ini, kita ada 4 tabung wakaf yang kita lancarkan. Yang pertama adalah tabung am, tabung tunai am. Yang kedua adalah tabung tunai pendidikan. Yang ketiga adalah tabung tunai pembangunan. Dan yang akhir sekali adalah tabung tunai kesihatan. Kadang-kadang kita berwakaf tunai ni, kita bagi tahu kadang-kadang ibu kita contohnya sakit, contohnya ibu kita ada dialisis, kenapa kita tidak berwakaf contohnya RM10 contohnya untuk tabung wakaf kesihatan. Tapi kadang-kadang ada juga sebagai seorang guru, saya mau untuk tabung wakaf pendidikan. Sebab kita sebagai orang perseorangan, pewakaf ini minatnya berbeza-beza. Hala tujunya ke mana, ke minatannya tu, ke arah mana kita berikan platform, 4 platform ini. Kalau am itu maksudnya wakaf tunai itu dapatlah diberi dan dimanfaatkan kepada mana-mana. Tapi kalau pendidikan, khas untuk pendidikan saja boleh digunakan. Kalau kesihatan pun untuk kesihatan, dan kalau untuk pembangunan pun pembangunan. Sebagai contohnya, apabila 10 tahun akan datang, contohlah kita ada 100 juta pada tabung kesihatan. 100 juta. Kita ambil manfaat 5% adalah 5 juta. Bayangkan 5 juta ini, Dalina, apa yang kita boleh buat?
0: Itulah,
1: kita boleh buat banyak klinik-klinik wakaf yang sudah tentu harganya murah. Sebagai contoh, kita ada klinik wakaf bergerak. Dia punya tu RM10 saja. Hasil daripada pemberian wakaf sumbangan SSM kita. Dan ini adalah kerjasama corporate kita bersama dengan An-Nur, Yayasan Wakaf An-Nur, dan juga bersama dengan KPJ, Hospital Specialist Hospital kita, KPJ. Di mana RM10 saja kalau orang mahu mendapatkan rawatan di klinik bergerak wakaf kita. Jadi klinik bergerak wakaf kita itu sebagai salah satu contoh di mana pewakafan ini sebenarnya adalah sangat murni, dan dia dapat memberikan harga yang murah yang dapat kita berikan kepada mereka-mereka memerlukan. Jadi kalau kita tidak ada klinik wakaf ini sekarang ini, kalau kita terpaksa ke klinik, tapi kalau dengan adanya kenderaan bergerak ini, klinik itu yang datang kepada kita. Tapi dia adalah tempat-tempatnya. Bayangkan kalau satu hari wakaf kesihatan ini ada 100 juta. Kalau kita ada hibahnya saja 5%, 5 juta. Bayangkan berapa banyak yang kita boleh beli lori-lori untuk kita bantu kepada masyarakat Islam kita di Sabah. Dan masyarakat-masyarakat di luar daripada kawasan Kota Kinabalu. Dan beautynya wakaf ini ialah semua masyarakat boleh. Kita ni kan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ada yang bukan Islam, bukan beragama Islam, ada yang ipar-ipar kita yang Kristian. Kan contohnya, kita di Sabah ni memang majmuk terkenal. Jadi menggunakan wakaf ini, kita dapat menyentuh ke semua masyarakat yang ada di negeri Sabah ini. Itu the beauty of wakaf ini. Jadi kita berharap dengan RM1 yang kita ada, dan kawan-kawan kita ada, keluarga kita ada, satu hari nanti pewakafan ini akan dapat membina sekolah-sekolah, membina kolej-kolej wakaf, membina hospital wakaf, klinik-klinik wakaf. Kita dapat membina banyak berkaitan wakaf, yang mana manfaatnya semua dapat kita rasai oleh semua masyarakat majmuk beribilang bangsa keturunan agama di negeri Sabah yang kita cintai ini. Sebab itu saya beritahu, wakaf ini satu legasi yang perlu kita pertahan dan perkasakan. Mudah-mudahan sistem wakaf ini satu hari nanti akan perkasa, meningkat dan berjaya.
0: Ya, betul Datuk. Ya, nampaknya memang sesuatu penjelasan yang menarik, dan juga masa sangat mencemburui kita ini sebenarnya, Datuk. Jadi kita simpulkan dengan soalan terakhir, mungkin strategi daripada MUIS untuk mempromosikan lagi ibadah wakaf kepada masyarakat di Sabah sendiri.
1: Khasnya, baik, terima kasih Dalina. Jadi sempena bulan wakaf September untuk negeri Sabah, kita telah meletakkan bulan September ini adalah bulan wakaf negeri Sabah. Jadi banyaklah inisiatif-inisiatif, kempen-kempen yang kita buat untuk memberi kesedaran, untuk memberi pengajaran, untuk melihat macam mana pewakafan itu dapat berlangsung di negeri kita. Jadi antara segmen-segmen yang kita buat adalah podcast-podcast yang kita buat di daerah-daerah, yang mana tujuannya adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan, pendidikan, pengajaran, pembelajaran mengenai wakaf itu. Dan selain itu, pertandingan bola sepak katakan kita ada buat lapan sebelah, kita ada perasmian bulan wakaf yang akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun kita sendiri pada hari Khamis ini, 10 hari bulan, di Dewan Saada di Wisma Muiz. Kemudian kita ada pertandingan e-sport untuk menarik pemuda-pemudi kita untuk bersama-sama dengan bahagian wakaf kita. Kita juga ada mini carnival wakaf. Kita ada fun run, Dalin. Tahun lepas kita buat di KK lebih kurang 1,000 orang penyertaan. Dan kita memberikan cabaran ini kepada masyarakat di Tawau. Marilah datang beramai-ramai untuk kita menyemarakkan bulan wakaf ini dan dengan sambil kita menyumbang kepada dana wakaf kita. Di mana semua keseluruhan apa yang kita bayar untuk fun run 2.0 itu nanti di Tawau pada 12 hari bulan akan kita berikan balik untuk kepada tabung wakaf kita. Dan pada malam itu kita bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin, seorang penceramah pendakwah terkenal di Masjid Al-Kausar. Kita menjemput ramai-ramai, maka kita mengimarahkan, memeriahkan sambil kita memperbanyak, memperkasakan tabung-tabung wakaf tunai. Mudah-mudahan pada suatu hari nanti, pada suatu hari masa nanti, kalau bukan kita merasainya, anak cucu kita pasti akan mendapat nikmat dan manfaat daripada pewakafan, walaupun serendah seringgit dapat kita realisasikan pada masa yang akan datang. Dan mudahan pahala yang kita tabur ini, maka pahalanya akan berpanjangan sehingga hari akhirat, dan sebagai bekalan untuk kita pindahkan harta yang ada di dunia untuk tujuan kita di akhirat nanti.
0: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Ramlan Awang Ali, itu Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, berkenaan dengan tajuk yang cukup menarik iaitu Bahjo Muakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat. Itu memang betul kalau ikut kita dengar tadi penjelasan yang diberikan oleh Datuk Ramlan sendiri, dan semoga kita sebagai masyarakat di Sabah akan juga mendapat dan memberi, menerima manfaat daripada wakaf yang diperjelaskan.
1: Betul, terima kasih DJ Dalin.
0: Begitu, jumpa lagi lain kali kan Dato'.
1: Baik, jumpa insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, untuk anda yang terus dengar kami di Sabah FM, dengarkan selepas ini kita ada lagu daripada Nayunda, Lelah Mengalah, untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTV.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

11.15 seminit pagi. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia mendengar kami di Sabah FM, dan Darlene masih menemani anda untuk jam yang seterusnya hingga jam 2 petang nanti, turangan Ekspresi Inspirasiku. Dan sedikit untuk kita kongsikan info bersama dengan anda berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah, okay, di mana juga setakat jam 8, dikeluarkan setakat jam 8 pagi tadi sebenarnya, okay, di mana di stesen Tawau, daerah Tawau Kelabakan, IPU 78 dengan status sederhana dengan kategori 51 hingga 100, dan juga seterusnya Sandakan Beluran 71 dengan status sederhana juga, Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan 97 juga dengan status sederhana. Seterusnya di Kimanis, Papar Membakut dengan IPU 90 dengan status sederhana. Seterusnya di Stesen Keningau dengan melibatkan daerah Keningau dan juga Sok 70 IPU dengan status sederhana. Seterusnya Politeknik Kota Kinabalu dan daerah Tuaran, okay, dengan IPU 96 dan status sederhana, okay, dan kebanyakan dengan status kualiti udara negeri Sabah yang masih dalam keadaan yang sederhana. Kita harap juga agar masyarakat juga terus kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Seterusnya, pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah, dan seterusnya pastikan pengudaraan yang lebih baik di dalam rumah atau bangunan anda. Jadi walaupun kita tidak keluar dari rumah, pengudaraan yang lebih baik dalam rumah atau bangunan itu adalah kita harus pastikan agar kesihatan juga terus terjamin dengan kita ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebut. Jadi terus setia mendengar kami di Sabah FM. Nanti saya bacakan lagi ucapan rekan pendengar setia kita di Sabah FM di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. 11.30 minit pagi, kita ada lagi tetamu yang akan kita juga kongsikan info ataupun juga topik yang menarik untuk kita dengar pada hari ini.

0: Bersama DJ Dalin dalam ekspresi Inspirasiku.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Okey, baik, 11.30 minit pagi seperti yang saya janjikan tadi. Kita ada lagi tetamu bersama dengan Dalin untuk pagi ini. Okey, kali ini kita bersama dengan Timbalan Komisioner Penjara iaitu Tuan Tay Hock Soon untuk Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Nah, apa khabar Tuan?
1: Baik.
0: Sihat ya?
1: Sihat.
0: Dia, nama dia Chinese kalau kita tengok di Facebook Live. Tapi muka dia memang orang tidak sangka dia Chinese. Nah, itu yang dia, dia ada mix dia bilang. Okay? Baik Tuan, untuk pagi ini kita ingin berkongsikan dengan para pendengar kita berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah tahun 2026. Jadi mungkin kita boleh kongsikan apakah itu pameran kerjaya My Pride ni Tuan.
1: Okay, salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya.
0: Yeah.
1: Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih khusus kepada DJ Dalit dan juga kepada Sabah FM kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Jabatan Penjara Malaysia khususnya Penjara Negeri Sabah untuk hadir ke studio pada pagi ini untuk berkongsi mengenai pameran kerjaya My Pride Zon Sabah untuk tahun 2026 dan juga sebagai perkongsian usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara dalam melaksanakan program pemulihan ke atas prospek. Sekarang ni banduan kita panggil prospek lebih orang kata lebih sesuai lah dengan harapan kami dan juga untuk proses redegasi mereka ke dalam masyarakat. Dan saya harap perkongsian pada hari ini boleh memberi gambaran yang lebih jelas kepada pihak masyarakat bahawa usaha pemulihan ini bukan hanya berkaitan seseorang itu bebas daripada penjara tetapi juga melibatkan proses untuk membina kemahiran, membentuk keyakinan diri mereka dan juga memberi peluang pekerjaan serta bimbingan yang terbaik kepada mereka untuk mereka bersedia dan kembali kepada masyarakat suatu hari nanti apabila mereka selesai menjalani hukuman di penjara.
0: Okey, baik. Mungkin juga boleh Tuan kongsikan apa yang boleh dilihat di pameran ini nanti. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak kongsikan awal, ramai daripada pendengar kita tidak tahu apa pameran yang dibuat oleh penjara ini.

0: Sebagai makluman bersama, sebenarnya pameran Kejaya MyPride ni adalah acara tahunan sebenarnya. Dan setiap tahun kita mengadakan acara ni dan melibatkan, kalau di Malaysia melibatkan 6 zon, dan di Sabah ni adalah satu, salah satu zon yang akan melaksanakanlah program ini. Dan ini adalah merupakan satu platform Jabatan Penjara Malaysia untuk memperkenalkan kepada masyarakat di luar sana, di mana kita akan mengeluarkanlah menjual dan juga memasarkan hasil-hasil produk, dan juga menunjukkan kemahiran-kemahiran dan juga usaha-usaha yang telah dilalui oleh prospek-prospek di Jabatan Penjara yang telah melalui program pemulihan dan juga kemahiran serta pembangunan diri prospek itu sendirilah. Okay. Dengan program ini, kita mahu pihak masyarakat dan juga orang awam di luar sana untuk memahamilah penjara sekarang ni, kita bukan lagi semata-mata berkonsepkan keselamatan dan penahanan, tetapi kita lebih bergerak kepada pemulihan. Dan juga kita sekarang ni kita mewawalkan pemulihan dalam fasiliti dan juga pemulihan dalam komuniti, serta program-program yang boleh disertai oleh pihak masyarakat luar, oleh pihak NGO dan juga agensi-agensi kerajaan dalam membantu Jabatan Penjara dalam bersama-sama menggerakkan program pemulihan di dalam Jabatan Penjara. Dan juga sebenarnya bila program ini dilaksanakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan, sebenarnya masyarakat boleh melihatlah hasil daripada apa yang dihasilkan dilalui kemahiran yang diajar oleh prospek-prospek itu, menghasilkan produk-produk yang boleh diperolehi ataupun dibelilah oleh pihak masyarakat ataupun pelanggan yang akan hadir pada hari tersebut lah.
1: Menarik juga dengan pelbagai produk yang dihasilkan oleh prospek yang kan, tuan. Dan seterusnya, tuan, mungkin kita sering mendengar istilah pemulihan dan reintegrasi dalam konteks Jabatan Penjara Malaysia ni. Apakah yang dimaksudkan dengan pemulihan dalam komuniti dan mengapa pendekatan ini penting sebenarnya, tuan?
0: Okey, sebenarnya program pemulihan dalam komuniti ni, kita, kalau kata boleh saya cakap, dia bermula pada tahun 2008 lah. Sebab sebelum tu program pemulihan dalam komuniti dalam Jabatan Penjara Malaysia belum ada. Semua bantuan-bantuan ini akan dilepaskan ataupun bebas mengikut tarikh dia bebas sebenar. Tapi sin 2008 kita ada permulaan pelaksanaan program PRO di Malaysia yang telah diperkenalkan, dan bermulalah kita panggil program pemulihan dalam komuniti. Di samping tu kita ada juga program pelepasan bantuan secara lesen, PBSL, dan kita juga ada program reintegrasi penghuni, di mana sebenarnya program-program ni adalah kita panggil satu bentuk program yang memberi prospek-prospek ini peluang untuk dilepaskan lebih awal daripada tarikh tamat hukuman yang sebenar. Maksudnya dia akan dikeluarkanlah dalam istilah mudah, dikeluarkan ke dalam masyarakat dan dicarikan peluang-peluang pekerjaan, dan sebenarnya diselia diselia oleh pegawai-pegawai Jabatan Penjara yang kita panggil pegawai PRO ataupun pegawai reintegrasi penghuni. Dan mereka ni duduk, ada yang duduk bersama keluarga, bersama dengan majikan, dan juga kita ada sediakan rumah perantaran bagi mereka yang tidak ada keluarga dan tidak ada majikan yang nak terima. Kemungkinan ada juga sebahagian tu yang ada masalah kesihatan ataupun dengan faktor umur dia tak dapat bekerja, dan kita akan letak di rumah perantaran. Kita ada di KK, kita ada dua buah rumah perantaran. Dan sebenarnya konsep pemulihan dalam komuniti adalah untuk membantu prospek menyesuaikan diri sebagai persediaan mereka untuk memulakan kehidupan baru sebelum mereka ni bebaskan mengikut tarikh yang sebenarnya. Contoh dia dalam tempoh 3 bulan lagi dia akan bebas, tapi dalam tempoh tersebut kita akan carikan peluang pekerjaan, kita akan buat seliaan dia, pastikan dia tidak melanggarlah orang kata kesalahan-kesalahan yang lepas tu dia tak boleh buat lagi ya. Ya, maksud dia kalau kes terjebak dengan dadah, dia perlu hindari sebab kita akan buat ujian apa saringan, urin dan sebagainya. Yang tu yang pentinglah. Sebab dalam tempoh tersebut dengan bimbingan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan Penjara, pegawai-pegawai Jabatan Penjara, kita mengharapkan mereka ni akan menjadi seorang yang berdisiplin, menjadi seorang yang patuh kepada undang-undang. Kan, yang tu yang paling penting lah. Sebab selagi dia tak boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat, sebenarnya masyarakat pun risau untuk menerima mereka. Dan kemungkinan kalau kata dia buat kesalahan, dan kita akan kata tahan balik dia ke penjara lah. Itu jaminan Jabatan Penjara lah. Dan baru-baru ni kita ada melaksanakan program My Future Job bersama dengan pihak Perkeso Negeri Sabah, dan satu saya rasa kejayaan kita juga bersama dengan Perkeso. Kita bawa majikan-majikan untuk datang temu duga dan juga melaksanakan pameran kejaya di pusat reintegrasi Pungni di Tuaran. Dan ada juga Pungni-Pungni kita prospek ni telah ditawarkan pekerjaan lah. Maksud dia apabila mereka bebas satu hari nanti, mereka akan diserapkan terus untuk bekerja dengan syarikat-syarikat yang terpilih. Sebab tagline kita, kita anggap mereka ni perlu diberi peluang kedua dan tidak ada yang terpinggir lah, maksud dia. Semua even yang pernah melakukan kesalahan, kita akan bagi peluang.
1: Okay, baik, menarik untuk perkongsian kita berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Dan sebelum kita sambung dengan soalan seterusnya Tuan, kita berhenti rehat sebentar, dan selepas ini kita akan sambung balik berkenaan dengan topik kita, itu pameran kerjaya My Pride Zone Sabah tahun 2026. Dan seterusnya kita beri dulu dengan lagu daripada Musmeh dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Okey, baik, kembali lagi kita untuk ruangan Sembang Ekspresi. Masih lagi dengan topik kita ataupun yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda, pameran kerjaya My Pride Zone Sabah tahun 2026 bersama dengan Timbalan Komisioner Penjara TKP Tay Hock Soon, iaitu Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Baik tuan, untuk soalan yang seterusnya berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride dan juga perubahan persepsi masyarakat ini. Adakah program ini juga menjadi satu platform untuk membantu masyarakat memahami dengan lebih dekat proses pemulihan dalam komuniti dan mengubah persepsi terhadap prospek?
1: Okey, baik. Seperti mana yang saya jelaskan tadilah. Mm-hmm. Memang harapan kami bahawa program ini adalah menjadi satu platform untuk kita bawa Jabatan Penjara ke satu tempat yang kita katakan orang awam, masyarakat boleh hadir bersama untuk melihat apa yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara dalam melaksanakan program-program pemulihan kepada prospek di Jabatan Penjara. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa prospek-prospek kita ini adalah terdiri mereka ni kemungkinan sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, seorang ketua isi rumah lah, kebanyakan dia, ataupun sebagai seorang anak, kan, dan mempunyai harapan yang tinggi untuk mereka kembali ke masyarakat, kembali kepada keluarga dan dapat menyumbangkan mungkin dari segi pekerjaan, dari segi tenaga kepada masyarakat dan juga kepada negara apabila bebas satu hari nantilah. Dan melalui program ini masyarakat bukan saja melihat produk yang dihasilkan tetapi juga boleh melihat dari segi latihan, kemahiran dan juga usaha pembangunan diri prospek yang telah melalui proses hukuman di dalam penjara. Sebab dalam penjara ni sebenarnya kita bukan tahan semata-mata tapi mungkin di pihak orang awam ataupun masyarakat ada juga yang belum mendapat maklumat ataupun didedahkan dengan orang kata program-program yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara. Di Jabatan Penjara kita ada melaksanakan program TVET, iaitu kita panggil sebagai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational lah, TVET di Jabatan Penjara. Dan seluruh institusi penjara di negeri Sabah ini melaksanakan program TVET ini. Kita ada yang di bawah persijilan CJ Kemahiran Malaysia, tahap 1 sampai tahap 3 dalam bidang-bidang tertentu lah, bidang, dan kita ada bidang kipalan, bidang perkayuan, kita ada bengkel bidang jahitan, kita ada bidang pastry yang menawarkan kemahiran dan juga persijilan kepada prospek-prospek yang menjalani latihan tersebutlah. Dan sebenarnya yang inilah yang kita nak mengubah persepsi masyarakat lah, bahawa mereka ni perlu diberi peluang dan mereka ni sebenarnya memerlukan peluang juga dan perlu disambut dengan baik, walaupun kita rasa mereka pernah melakukan kesalahan tapi hukuman telah mereka lalui, telah mereka laksanakan hukuman, dan satu hari nanti mereka akan balik kepada keluarga mereka, kepada dalam komuniti, dan mereka sebenarnya adalah orang kata, kita kata sebagai sumber manusia yang boleh memberi pekerjaan yang, sebab mereka ni rata-rata ada kemahiran yang telah kita latih dan mereka boleh bekerja. Dengan pekerjaan tersebut ialah kita boleh menyumbang jugalah kepada ekonomi keluarga mereka, kepada ekonomi negara. Dan sekarang ni di Sabah ni dah kita nampak majikan-majikan pun dah tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil orang yang diperu, orang yang bebas berlesen dan juga orang yang diselia ni untuk bekerja dengan mereka, dan ada yang mendapat gaji yang lumayan yang ditawar tawar gaji apa minimum lah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itulah yang kita tengok. Jabatan Penjara sebenarnya tidak boleh bergerak ataupun melaksanakan program secara persendirian, tetapi perlu juga sokongan dan juga penyertaan daripada agensi-agensi lain yang menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya, daripada majikan, daripada masyarakat, untuk tidak ada lagi stigma-stigma. Walaupun sekarang ni kita tengok dapati stigma tu memang dah berkurangan lah, dan sebenarnya mereka bersedia lah untuk menerima prospek-prospek yang akan dibebaskan.
0: Okey, baik tuan. Berkenaan dengan program ini tuan, mungkin boleh kongsikan bila dan di mana pameran Kerjaya Pride Zone Sabah tahun 2006 ini akan berlangsung tuan?
1: Okey, seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi lah, bahawa ini adalah program tahunan Jabatan Penjara, dan sebenarnya program ini akan berlangsung tarikh dia lah, tarikh keramat jugalah kan yang ni. Berlangsung pada 23 sampai 27 September 2026 ni di ITCC Shopping Mall, aras bawah, ground floor di Penampang, Kota Kinabalu, dan antara jam 10 sampai 8 malam lah. Dan sebenarnya di lokasi ni juga kita telah laksanakan kali ketiga lah yang ni. Kali ketiga kita laksanakan di situ dan mendapat sambutan yang amat baik, dan kita sebenarnya dah ada lah orang kata pembeli-pembeli ataupun customer-customer, pengunjung-pengunjung tetap yang menunggulah saat untuk kita apa ni laksanakan, dan mereka akan support lah produk-produk penjara, sebabnya kita akan bawa produk-produk Jabatan Penjara daripada seluruh negeri Sabah ni lah, daripada Tawau, Sandakan, daripada Labuan ada, daripada Keningau, dan daripada sekitar Kota Kinabalu ni, yang meliputi produk-produk dari segi inilah apa di kimpalan, produk kraftangan, produk kayu, produk semiferro, produk jahitan, apa ni, produk berasaskan makanan, pastry, dan juga kita adakan pameran kejaya daripada Jabatan Penjara juga berhubung dengan fungsi Jabatan Penjara, khususnya dalam program pemulihan dalam komuniti lah, sebab kita nak masyarakat tahulah apa yang dilaksanakan dalam Jabatan Penjara, dan melalui produk ni lah yang kita katakan sebagai visualize apa yang belajar di dalam penjara, hasil dia, impak dia, yang ni lah produk-produk yang kita hasilkan. Dan sebenarnya produk-produk ini adalah mendapat minat ataupun permintaan yang tinggi. Salah satu mungkin dari segi harga lah. Dari segi harga, saya dapat bagi jaminan lah harga tu setimpal dan mungkin di bawah daripada harga pasaran yang semasa. Dari segi kualiti dia, ketahanan dia, kalau dari segi produk pastry, makanan ni, dari segi rasa dia, memang diakui lah sebelum-sebelum ini pun sedap dan mungkin rasa yang cukup istimewa. Okay. Dan di samping tu kita juga sebagai pengisian, sebab dia daripada 5 hari kan, kita juga ada buat pengisian iaitu pemeriksaan kesihatan, dia ada hari tertentu dia, dan juga pertandingan karaoke, siapa yang berminat, yang ni pun mendapat sambutan juga, pertandingan karaoke, dan juga kita ada beberapa acara-acara yang kita akan selitkan dalam tempoh kita punya pameran kejaya tersebut lah. Jadi kita menyuruhlah kepada orang awam, orang ramai, rakan-rakan untuk hadirlah untuk kita memberi kata sokongan kepada program ini di tempat dan masa seperti mana yang saya nyatakan tadilah.
0: Kan? Iya, yang terakhir tuan, pesanan kepada masyarakat Sabah dan juga pendengar Sabah FM untuk sama-sama menyokonglah hasrat daripada penjara sendiri untuk menjalankan program ini.
1: Okay, pesanan terakhir daripada saya lah, khususnya penjara negeri Sabah lah kan. Ialah kita hendak masyarakat bersama-sama dengan Jabatan Penjara untuk memastikan dari segi program pemulihan di Jabatan Penjara ini disokong juga, disokong dan disambut baik oleh masyarakat di luar sana, Dan sebenarnya salah satu dia, kita menyokong pembelian produk-produk lah yang dihasilkan oleh prospek-prospek di dalam Jabatan Penjaga. Sebabnya dari segi hasil jualan tersebut, sebahagian tu akan diberi kepada prospek-prospek yang telah menghasilkan produk tersebut, dan sebahagian daripada kutipan tersebut akan dijadikan sebagai orang kata modal lah untuk proses pembelian bahan mentah dan sebagainya untuk penghasilan produk yang selanjutnya. Jadi yang itulah, sebelum ni pun memang sambutan dia amat baik dan amat menggalakkan daripada masyarakat sekitar, di khususnya di KK lah. Jadi saya menyerulah kepada masyarakat di sekitar KK ni untuk datang beramai-ramai dalam tempoh yang telah kita tetapkan lah, sebab dia berakhir pada 27 September ini. Jadi yalah, mungkin kalau kata lambat tu, sebahagian daripada produk tu mungkin dah terjual lah. Kita harap datang awal lah, datang awal. Dan itulah harapan saya, yalah, Jabatan Penjara sebenarnya kita melaksanakan latihan pembangunan apa ni, kemahiran dan juga persediaan prospek, tetapi selepas daripada mereka apa, bebas ataupun tamat hukuman ni, perlulah disambut oleh pihak keluarga, oleh pihak komuniti, majikan, dari segi peluang pekerjaan untuk mereka ni meneruskan kata kelangsungan hidup dia ataupun ada pekerjaan yang tetap di luar sana lah.
0: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Timbalan Komisioner Penjara TKP, Tuan Teh Hock Soon, iaitu Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, untuk perkongsian berkenaan dengan pameran kerja My Pride Zone Sabah tahun 2026. Dan kita mengharapkan agar masyarakat juga saling membantu untuk elakkan stigma berkenaan dengan prospek. Baik, kita jumpa lagi, Tuan. Okey, ini dengar lagu yang seterusnya, Perjalanan Duka daripada Min Malik.
2: Sembang Ekspresi.

Okey, baik. 12.02 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda terus setia mendengar kami di Sahar FM dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di mana maksudnya solat Fardu Azan Zuhur akan berkumandang pada jam 12.16 minit tengah hari nanti.

dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أعفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Inspirasiku. Okay, baik, ekspresi inspirasiku. Terima kasih kepada yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga Dalin terus menemani anda hingga jam 2 petang nanti, 12.37 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih kepada pendengar kita yang telah menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Dia Alicia. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat, ceria selalu. Salam ekspresi inspirasiku dari Dia Alicia di Kota Marudu. Cuaca sini cerah. Minta lagu Pasha Ungu dan juga Rosa, Terlanjur Cinta. Terima kasih Dia Dalin, sentiasa layan Sabah FM. Bagus bahamai. Terima kasih kembali kepada Dia Alicia. Semoga hari ini anda terus ceria mendengar kami di Sabah FM dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan serta info yang kita kongsikan bersama dengan anda. Ini adalah Sabri Sandakan. Memang dia kerja dia di jalan raya sahaja, drive ke sana kemari. Boleh sudah kita minta kirim dia beli dari sana ni. Gurau sajalah Sabri. Jangan kau betul-betul membeli ya. Apapun, berhati-hati ketika berada di jalan raya. Sampai-sampai dengar Sabah FM tu, ingat-ingat jugalah ya, supaya sentiasa berhati-hati, supaya pesanan kami berkesan kepada anda. Sambil dengar Sabah FM, jadi sambil-sambil ingatkan diri untuk sentiasa berhati-hati. Dan terima kasih juga kepada Ara. Okay, selamat bertugas. Salam ekspresi inspirasiku, tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Ara hadir dari KK, minta lagu menu playlist hari ini. Ya, lagu hari ini hari duet Eddie Hamid dan juga Ashira, Buat Insan Tersayang. Terima kasih DJ Dalin, dipermudahkan urusan, sihat, ceria. Sabah FM, bagus bah. Baik, syukur dengan segala apa ni, doa kepada kita dan juga anda. Semoga kita juga sama-sama sihat dan juga ceria selalu. Di Sabah FM, dengarkan lagu daripada Esweli, Luka di Hati.

0: Husba.
1: Urang Sabah Dimasti bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majalan Kota Kinabalu.

0: someone.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku.
7: Okey, baik, terus bersama dengan kami di Sabah FM untuk pelbagai info dan juga pastinya hiburan yang pastinya menceriakan hari anda. 12.47 minit tengah hari, selamat anda menikmati makan tengah hari dan juga yang dalam perjalanan untuk keluar mencari di mana tempat makan, berhati-hati selalu ya. Fikirkan dulu apa yang kita ingin makan, bukan kerana kita nafsu untuk makan tapi lepas tu tidak habis. Nah, itu membazir namanya. Okey, terima kasih kepada rakan setiap pendengar Sabah FM telah menghantarkan ucapan anda dan juga untuk menu playlist kita pada hari ini, iaitu pilihan tema lagu untuk hari ini, hari Selasa, adalah lagu duet. Jadi kita akan susun nanti. Lagu duet telah pun diminta oleh pendengar kita melalui WhatsApp di 0194904848. Okey, dan juga selain itu kita ingin juga agar anda terus juga muat turun juga untuk RTM Klik. Okey, itu salah satu daripada saluran yang anda boleh dengar kami Sabah FM melalui RTM Klik, dan juga kita harapkan anda terus setia menyokong kami di mana jua anda berada. Dan boleh lagi untuk anda tolong saya susun untuk menu playlist kita hari ini, lagu tema untuk menu playlist iaitu lagu duet. Tak kiralah lagu duet wanita dengan lelaki ataupun lagu duet wanita sesama wanita ataupun lagu duet lelaki sama lelaki. Okay, musibah boleh memusnahkan harta tetapi jangan biarkan ia memusnahkan nilai kemanusiaan dalam diri kita. Jadi satu tangan yang dihulurkan mungkin kelihatan kecil, tetapi bagi mereka yang sedang diuji itulah tanda bahawa mereka tidak bersendirian. Jadi mari kita terus membantu tanpa memilih kasih dan berdiri bersama tanpa mengira perbezaan. Jadi bencana tidak memilih sesiapa, bantuan jangan pilih kasih. Teguh bersatu juga mendepani ujian. Mungkin kita ni berpeluang untuk memberi bantuan kepada yang ditimpa musibah dan sebagainya. Itu adalah jalan yang terbaik untuk kita kadang-kadang berusaha untuk menjadi salah seorang masyarakat ataupun personal, persendirian yang boleh membantu orang yang memerlukan. Tidak kira lah, mungkin kita tidak kenal tapi rasa-rasanya kita boleh menjadi seorang yang seorang yang membantu ketika orang sangat memerlukan. Kita tidak tahu, mungkin hari ini adalah hari mereka dan esok lusa kita tak tahu siapa, mungkin kita sendiri juga. Jadi membantu itu kita tidak perlu berkirat sebenarnya, itu daripada hasrat hati kita untuk membantu orang yang memerlukan. Sebab sedikit untuk kita kongsikan kepada anda info dan sebagainya di Sabah FM. Kita dengarkan dulu daripada Take That untuk anda featuring Barry Keep, okay, How Deep Is Your Love. And when

0: Rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabah FM, bagus dah.
2: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Sabah FM, bagus bah.
3: Okey, baik, tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku.
6: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
7: Okay, baik, menu playlist 1 hingga 2 petang dan telah pun saya masukkan satu persatu menu playlist untuk tajuk-tajuk lagu yang telah pun dibantu oleh rakan pendengar setia Sabah FM. Ya, ada lagu masing-masing di sini ya. Dan juga untuk info kita seketika berkenaan dengan kesihatan diri kita. Keluar ketika jerebu, pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan juga kita pakai pelitup muka yang sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan juga dagu kita. Dipakai rapat pada muka dan jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Jadi tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Sedikit untuk kita kongsikan dan kita kongsikan daripada bahagian pendidikan kesihatan KKM. Jadi kita haruslah sentiasa mematuhi ketika-ketika kita untuk keluar ataupun berada luar, di luar bangunan ataupun di luar rumah jika keadaan yang jerebu semakin teruk. Dan juga seterusnya untuk anda di mana kita akan putarkan lagu untuk menu playlist sepanjang satu jam terakhir ini kita bersiaran. Dan juga terima kasih yang ataupun menghantarkan ucapan anda serta pilihan-pilihan lagu untuk menu playlist kita pada hari ini untuk edisi kita 8 September 2026. Dan ada juga yang WhatsApp di 0194904848 memberitahu sahaya bahawa ada siaran yang tidak dapat diikuti. Dia bilang mungkin di RTM klik dan sebagainya. Mungkin bolehlah bagi tahu ataupun WhatsApp kami terang-terang di, anda berada di mana, di mana tidak dapat dengar dan bagaimana gangguan itu. Jadi kita akan boleh juga bantu untuk mengetahui keadaan siaran Sabah FM di kawasan-kawasan anda.

penerima ditawarkan tajaan biasiswa berkenaan yang diserahkan pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Han Bahadar dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Ia susulan memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara pihaknya, IJN dan College University IJN-IJNUC pada 6 April lalu. Inisiatif itu bertujuan memperkemas dan memantapkan penyediaan tenaga serta kerja kesihatan pakar untuk masa depan negeri Sabah. Tajaan untuk pengajian IJNUC itu selari visi kerajaan negeri untuk melahirkan lebih ramai profesional tempatan dalam bidang perubatan dan sains kesihatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Bersama DJ Dalin dalam ekspresi Inspirasiku.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Okay, baik, 1.45 minit tengah hari untuk anda dan juga telah pun saya putarkan lagu-lagu dalam menu playlist kita untuk hari ini, iaitu lagu hari ini tema dia lagu duet. Ada juga yang minta lagu tadi untuk menu playlist hari ini tapi dia salah, ha? Bukan lagu penyanyi wanita, lagu duet untuk hari ini, hari Selasa. Esok adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lelaki. Okay? Rabu esok, jangan lupa. Kamis, hari Kamis lagu bertemakan nyanyian berkumpulan, dan seterusnya hari Jumaat lagu bebas. Cuma ada duet wanita, lelaki dan juga lagu berkumpulan. Jadi kita ingat-ingat dari jam 1 hingga jam 2 petang. Okay, seterusnya untuk saya kongsikan bersama dengan anda, ini dia, bukan semua kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara, menunjukkan seseorang itu warga negara Malaysia. Tahukah anda bahawa terdapat beberapa jenis kad pengenalan dengan status dan fungsi yang berbeza? Antaranya adalah kad yang biasa kita ada, yang memang ada pada kita, iaitu MyCard, di mana pemegang MyCard ataupun kad pengenalan ini berstatus warga negara Malaysia dan mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada kad seperti cetakan pelangi dan juga nombor MyCard tulisan laser dan image tulisan laser dan pelindungan anti salinan serta sinaran UV pelbagai warna serta chip 80K. Itu untuk pemegang MyCard. Dan seterusnya MyPR, mungkin ada juga yang memegang ini. MyPR adalah pemegang kad permastautin tetap dan berstatus bukan warga negara Malaysia dan kelayakan berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Immigration Malaysia. Dan seterusnya saya kongsikan MyCAS, kalau pernah nampaklah dia warna hijau. Ini pemegang kad permastautin sementara berstatus, ini belum ditentukan juga apa status dia, dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraan tidak dapat ditentukan dan tempoh sah laku adalah 5 tahun daripada tarikh dan kad dikeluarkan. Kad ini warna hijau, dia ada tulis sana tu kad pengenalan sementara ataupun MyCAS. Seterusnya MyTen. MyTen ni ataupun kalau ikut ejaan dia MyTen. Sebenarnya MyTen ini dikeluarkan oleh JPN khas untuk anggota ATM yang sedang berkhidmat sahaja. Chip dan juga fungsi sama seperti MyCard dan sah untuk semua urusan rasmi kerajaan dan swasta. Dan seterusnya MyPoka. MyPoka juga merujuk kepada Prevention of Crime Act atau POCA. Jadi akta bagi mengekang aktiviti jenayah, terancang, pertubuhan rahsia dan juga aktiviti keganasan. Ini berbeza daripada MyCard biasa dari segi fungsi dan kategori pemegang bagi membantu pemantauan dan kawalan keselamatan oleh pihak berkuasa. Jadi sebenarnya kita untuk kita dapatkan ilmu berkenaan dengan jenis-jenis kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN. Ada rasa selesa sikit untuk kita mengetahui beberapa jenis kad pengenalan dikeluarkan di Malaysia oleh JPN.

Okay, baik, menghampiri jam 2 petang nampaknya sampai di sini dulu pertemuan bersama dengan Dalin di Ekspresi Inspirasi. Kemudian selepas ini dari jam 2 hingga jam 6 petang anda akan terus bersama dengan rakan setugas saya DJ Nodi dan juga DJ Kak Lang dalam Bangam Latu Janji Dangar. Semoga hari ini terus menceriakan anda mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus bah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk hari ini, hari Selasa, 8 September 2026.
1: Mengharapkan semoga semuanya baik-baik sahaja, ya, dan tetap menjalankan tugas macam biasa.
0: Betul. Okey, dan untuk jam yang pertama macam biasa, macam ya, tidak biasa.
1: Baiklah, kami akan bersama dengan anda sampai pukul 6 petang. Dan satu jam pertama kita ada kelas bahasa etnik.
0: Yep, betul.
1: Bahasa etnik kita hari ini. Bahasa etnik kita hari ini ada kaitan dengan cerita kawan saya.
0: Oh, iya kak. Oh, iya. Sayangnya dia beli kasut baru tuh kan. Okay. Saya beli kasut baru, tapi sempit.
1: Apa cakap dusun nanti kalau sempit?
0: Nak beli aku
1: Apa?
0: Ada lah itu jurang si ajar tuh nanti.
1: Okay. Dia lupa. Nanti kamu tolong kasih ingat lah dia kan.
0: Kalau kasut apa? Ya mengingat balik nih.
1: Tompa.
0: Itu bajau sempurna. Okay. Tapi kamu boleh komen macam biasa di WhatsApp kami di 0194904848.
1: Ataupun terus komen sajalah di Facebook. Aku beli kasut baru tapi sempit.
0: Ini kita mau stok awal ini kan. Okay. Jadi itulah, kalau kita beli barangan ini pastikan size yang betul lah. Itu yang paling penting. Okay. Alright, sambil kita tunggu dong punya komen. Nah, kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada Alicia Dezek, Odoy Anak Wagu.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Ngam Latu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Okey, sampai FM bagus sebab 2.16 minit petang, yeah. Dan dah belajar bahasa etnik untuk hari ini.
4: Ya, yeah, kawan saya dia beli kasut tapi sempit. Ha, okay. Jadi kita belajar hari ini, aku beli kasut tapi sempit.
3: Okey.
4: Sempit macam mana, Di?
3: Sempit kopi ada
4: lah. Nah, macam mana lah, dah boleh pakai sudah lah kan kalau sempit.
3: Itulah betul. Tunggu dia jadi, kita kasih panas-panas dia sikit, kasih tarik-tarik dia. Sampai jadi besar.
4: Takkan mau disi potong-potong tu kaki sikit-sikit tadi adalah. Mm-mm. Baik, kita mulakan dengan Siti Apsah.
3: Okay.
4: Bahasa bisa buat foto dia.
3: Oh,
4: aku no mau lidah kasut
3: wago.
4: Tapi sampit.
3: Tapi sampit.
4: Sampit sedap.
3: Okey, lagi si Rosda ni dalam bahasa dusun Kimaragang dia bilang di Tandik. Minomoli aku kasut wagu ngak asampit. Lebih kurang asampit juga kan?
4: Ya. Membeli tu sama aja nak tulis bo ni. Hey, Siasna.
3: Ia beli sepatu baru tapi mengare. Tapi mengare. Mengare. Mengere? Mengare.
4: Mengere kan?
3: Mengere.
4: Aku pun tak tahu nanti.
3: Tapi mengere.
4: Mengere.
3: Mengare. Mengere.
4: Mengere. Mengere kali ya. Oh. Ia beli sepatu baru tapi mengare.
3: Jual balik sama dia.
4: Jual sama orang.
3: Si Muhammad Saiful, etnik Kagayan pula.
4: Baik ku mali tumpak. Tumpak ya.
3: Uh-huh.
4: Baik ku mali tumpak bahu. Bahu.
3: Bahu.
4: Baik ku mali tumpak bahu. Suga segipit ataupun suga halut.
3: Sipit.
4: Sipit. Sipit.
3: Sempit ataupun halut ah.
4: Nantilah aku tengok kasut kawan ku tu nak kesian nak sipit kau punya kasut sipit.
3: Okey, kami boleh terus kami lepas ni kasih baca. Jom kita dengarkan lagu daripada si Kiroi, Sentiasa Ada.
4: Ya, sampai FM.
3: Bagus banget.

0: Bogor.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Bah Ngam lah tu.
1: Bah Ngam lah tu. Yeah. Lagu tadi lagu daripada si Joy, Kau di Hatiku. Nah. Dan sekarang sudah pukul 2.26 minit petang. Yeah. Belajar bahasa etnik.
2: Kita teruskan. Kita ada si Emma. Okay. Macam biasa ni kita punya guru setia setiap hari.
1: Tapi okay, nanti kita kasih anu dia dulu.
2: Kenapa?
1: Sebab dia macam ada music sekarang. Siapa saya tengok di mana? Sini kali ya.
2: Okay. Ataupun di Insta. Sukma. Unmute dulu ya. Kita mute dulu. Okay. Ada sudah?
1: Okay, boleh.
2: Tenang sudah. Boleh sudah kita memperdengarkan.
1: Boleh sudah.
2: Voice note si Emma. Okay.
3: Assalamualaikum. Woi. Diji kawan. Diji Nodin. Selamat datang. Saya Bobot DJ. Aku nama Lida Kasut. Wagut Isamudan. Maki DJ. Thank you.
1: Isamudan.
2: Oh, bukan sempit pula ya.
1: Isamudan. Isamudan.
2: Sebab kalau aku tengok setiap saat tadi dia sempit. Dia Isamudan pula.
1: Isamudan.
2: Okay. Si Rozi William Z bahasa dusun.
1: Dia bilang yoku memuli noun wagu. Nah, kan noun. Noun wagu tapi asampit. No kopi oh, dia bilang.
2: Asampit ke osampit?
1: Osampit.
2: Jadi sekarang kau ingat sudah noun untuk kasut.
1: Nah, mungkin juga. Ataupun memang panggil kasut. Mari saya tuh kasut saya itu. Dia bilang itu saja kali. Okay, lagi.
2: Si Alice Raymond bahasa etnik Iban Sarawak. Dia bilang, aku beli kasut baru tang sendat.
1: Iya, dia sendat. Okay,
2: lagi. Si Buluntung. Dusun Diwan Tambunan. Minum moli aku kasut wago nga osompit.
1: Osompit.
2: Okay, satu lagi.
1: Ini baju sempurna. Ameli aku tompa abahu sogo ah sakpit.
2: Sogo ah sakpit.
1: Okey. Ameli aku tompa abahu sogo ah sakpit.
2: Sakpit. Okey, kita sekali di komen-komen.
1: Yep.
2: Nanti kami sambung baca.
1: Okey, kita ada lagu daripada Jostaga, It Keinginanku.
2: Ya, yeah, sama FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, lagu tadi lagu daripada Abang Aji. Lagu yang bertajuk Disangkir Kuping.
2: Ya, okey. Terus membawa kita ke 2:38 minit petang. Ada lagi beberapa komen lah. Masih lagi boleh kita baca lah
1: betul.
2: Untuk belajar bahasa etnik hari
1: iya,
2: ini.
1: Iya, betul. Okey, kita ada Situ Miar. Dia bilang ni, Sadarion Hita belajar ayat on dia bilang enggak maksudnya, tapi dia bilang au baru manuhor sepatu alai sopit, dia bilang
2: bahasa Batak,
1: bahasa Batak. Tapi dia ini kan lebih kurang macam apa ni, Jawa-Jawa ini kan. Sadarion Hita
2: Situ Miar, dia jarang-jarang komen tau, tapi biasanya dia hadir siap.
1: Betul,
2: ini hari dia pergi komen kita punya bahasa etik. Tapi
1: au baru manuhor. Au baru manuhor sepatu alai sopit.
2: Oh, saya paham apa maksudnya. Dia kasih bahasa ini semua, bahasa etnik hari ini mari kita belajar.
1: Itulah betul.
2: Okay, dia buat tu Sadarion Hita belajar ayat on. Baru manuhor sepatu alai sopit.
1: Terima kasih Tumiar.
2: Lagi Esmat. Bahasa Iranun, dia bilang bagu aku nya masa sakasut. Tapi masampit. Alalah.
1: Paksa kita membeli baru lagi.
2: Tapi kalau baik kasih jalan kawan.
1: Betul.
2: Kalau murah lah.
1: Boleh kita pagi juga.
2: Pagi juga ya.
1: Cuma lagi kalau memang sopak memang sampit
2: sekarang.
1: Mau bikin apa lagi kan?
2: Jual belum tahu ada lagi orang mau.
1: Iya, jadi kita ikhlaskan. Okey, lepas ni kita kasih baca lagi kalau ada. Kamu boleh komen lagi di Facebook kami ataupun di WhatsApp di 0194904848. Okey, jom kita bersama dengan lagu daripada Peter Piong, Arui Sikul.
2: Ya, yeah, so FM.
1: Bagus banget.

0: Bangam Latu.
1: Bangam Latu, lagu tadi lagu daripada Kisang Masiku Bilahi.
2: Iya, terus kita ke pusingan yang terakhir untuk betul. Kita punya kelas bahasa etnik.
1: Iya, tapi sebelum itulah kita ingin kongsikan di sinilah kan pastinya tahap bacaan IPU untuk negeri Sabah. Dan juga kita boleh kongsikanlah untuk negeri Sarawak juga
2: iya,
1: kan.
2: Iya, beransur dalam keadaan sederhana sekarang ini betul. Bacaan IPU khususnya di Tawau 75. Disandakan pun 70. Sebelum ini kan semuanya 100 lebih.
1: Betul.
2: Okay. Di KK.
1: Di KK 92. Manakala di Keningau 69.
2: Di Kimanis 87.
1: Dan di Labuan 98.
2: Okay. Semuanya dalam status sederhana lah sekarang ini.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan lah Naudi nanti beransur baiklah. Pergi apa ni situasi ataupun keadaan IPU kita, bacaan IPU kita dalam keadaan yang baik sahaja.
1: Yang keadaan baik.
2: Okay. Kita tengok di Sarawak. Sebab sebelum ni kan
1: Sarawak
2: ada diisytiharkan darurat di sana.
1: Di Serian sana kan. Tapi sekarang ni kita tengok sudah pun turunlah sedikit 263.
2: Tapi masih lagi sangat tidak sehat lah kan.
1: Betul. Manakala di Kuching 256. Di Seri Aman 240.
2: Okay. Dan itu di apa ni, di Sarawak lah. Kalau kita tengok macam di Brunei pun masih juga ada dalam keadaan yang tidak sihat. Mencapai sehingga 180. 185 bacaan IPU di apa ni, di Brunei Darussalam.
1: Okey, alright, apapun sekali lagi terima kasih untuk kamu semua. Jom kita baca lagi untuk pusingan yang terakhir.
2: Ya, yeah, si Rohani Abdullah. Minomoli oku kasut wagu. Nga osompit.
1: Osompit. Ini dia bilang. Okey, lagi si Daria, dia bilang mino mohi zo kasut wagu nga asampit.
2: No Jawa Sitiono kulo okay. Tumpah sepatu anyar neng sesek. Coba akhir sin Jawa nanti.
1: Kulo tumpah sepatu anyar neng sesek.
2: Si Taufir okay. Masa Kedayan membali taku kasut di kedai urin. Ade sampit itu.
1: Ade, kenapa dia sampit?
2: Saya rasa kawan dia itu pun di kedai oren juga tuh.
1: Ina kurang
2: Ina nih. Rosana, macam dia tahu beli di kedai oren. Si Ina Rosana, aku beli kasut bau. Boh sampit.
1: Boh sampit. Ini dalam bahasa Samatuaran. Lagi kita dari si Nora Eileen, dia bilang ini minamoli aku do kasut dot wagu. Nga osompit di malak dia
2: bilang. Okey, itu sajalah yang sempat kita baca.
1: Betul.
2: Untuk kelas bahasa editing hari ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yep.
2: Guru-guru kita yang sentiasa hari-hari.
1: Guru
2: setia bersama dengan kita. Guru, guru.
1: Hentikan guru.
2: Hentikan guru.
1: Alright, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu daripada Alfri Rasdu, Hujung-Hujung Balik Kampung.
2: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dan sekarang semua pukul 3.2 minit petang.
1: Di jam yang kedua sudah kita bersama dengan anda. Dan macam biasalah ada tajuk untuk kita sembang-sembangkan bersama.
0: Betul, itu yang kita selalu kasih kongsi kan. Dan pastinya untuk hari ini tajuk kita simple-simple saja, Pak.
1: Ya, senang-senang jalan. Apa yang kita pening-pening kepala ya.
0: Dia main sambung ayat lah. Dan apa perasaan kamu kan?
1: Kamu rasa bahagia bila?
0: Saya rasa bahagia betul bila dapat pergi memancing. Wow, begitu.
1: Kan? Oh, patutlah kau happy sangat kalau pergi memancing.
0: Saya rasa bahagia betul kalau kaki saya tidak sakit.
1: Saya rasa bahagia sangat kalau lutut saya sudah sembuh.
0: Nah, begitu.
1: Supaya saya boleh bersukan.
0: Itulah. Mungkin kamu bilang saya rasa bahagia sangat kalau tiba-tiba ada kawan kirim ikan. Begitu.
1: Saya rasa bahagia sangat kalau saya dapat pulang ke Tawau, jumpa lagi adik-beradik.
0: Kan?
1: Jadi saya rasa bahagia sangat kalau ada orang masuk meminang. Contohlah, bukan saya. Siapa lah yang di luar sana?
0: Mak tahu kalau yang meminangkan tuh kan? Anak nanti
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul.
0: Tiba-tiba kan. Aduh, nanti ada begini-gini dia bilang.
1: Belum lagi cukup duit kita Nodi. Awal lagi.
0: Mana tahu dia sudah kumpul diam-diam.
1: Kan. Yes,
0: tahu kan. Juga. Ya, itulah. Mm-hmm. Jadi kamu boleh komen-komen di Facebook kami di Sabah FM Bagus Ba ataupun
1: hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Kamu rasa betul. Bahagia bila apa?
0: Bila apa?
1: Sambung kan? Ya, sambung.
0: Okay, sambung ya. Kamu pikir-pikir lah.
1: Mana tahu dapat makan makanan yang kamu suka pun bahagia juga.
0: Betul, itu pun satu kebahagiaan, satu kegembiraan untuk kita.
1: Kan? Kadang ada orang kan dia lah, dia tidak boleh makan, dia sakit dan sebagainya kan. Kamu rasa bahagia apabila penyakit kamu sembuh.
0: Betul-betul kan? Okay. Kamu boleh komen-komen lepas ni kita kasih baca dia, right? Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 8 September 2026, juga bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dalam pada pukul 3.16 minit petang nanti.
1: Sabah FM
0: Bagus banget.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Bangamlah tu,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Orang Sabah, Dimasih bakal mendengarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Sang

0: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 3.52 minit petang.
1: Di mana kamu?
0: Ada di sini.
1: Di situ. Si Sabli, terima kasih mendengarkan siaran Sabah FM. Macam biasa, ini selalunya dalam kereta.
0: Betul.
1: Gimana okay. Bagi ini selalu?
0: Dia ini ronda-rondanya. Tapi dia buat apa ini, e-hailing kan?
1: Okey, mari kita baca komen-komen. Kalau ada... saya rasa bahagia bila
0: Betul.
1: Macam si Apple White 6, dia bilang rasa bahagia bila dapat mendengar radio Sabah FM. Dia
0: wow, terima kasih banyak-banyak sebab terus mendengarkan kami di Sabah FM. Okay. Si Tiano Paijo pula, dia bilang dia rasa bahagia apabila ibu bapa ataupun nama bersama pasangan dapat panggilan haji oleh pihak tabung haji.
1: Oh, itu memang sangat-sangat bahagia. Lebih daripada bahagia lagi lah bagi
0: betul.
1: Kalau sudah dapat panggilan ni kan. Ya,
0: tapi dia tu kan masa musim haji tu syalah kan.
1: Iyalah musim haji.
0: Yang baru-baru ni itulah. Jadi maknanya ke tahun depan lagi lah.
1: Kalau sampai giliran kita.
0: Betul.
1: Lama kan? Lagi tu Nodi. Okey, si Cempaka di Rembulan. Kemarin dia pergi makan meatball.
0: Oh, betul.
1: Makan bakso.
0: Bakso segala bakso.
1: Saya
0: bilang ku sendiri-sendiri sejak dia bilang.
1: Jadi dia bahagia Nodi dengan caranya sendiri.
0: Bila kau pergi makan kan.
1: Healing-healingnya.
0: Kau kena bagi tempat duduk yang macam yang kursi healing tu. Kau duduk, kau makan.
1: Saya boleh bayangkan macam mana perasaan si Cempaka. Sebab dia makan bakso, mungkin makanan kegemaran dia.
0: Masuk
1: sendiri-sendiri, tiada orang kacau. Menikmati, dia mau letak lada ke apakah.
0: Sambil... tu, kalang pergi makan di mana tu?
1: Di mana? Di mana?
0: Ada pula. Di
1: bakso?
0: Bakso kat tu? Nah, macam bakso.
1: Oh iya iya bakso betul. Tepi jalan. Walaupun dia macam tepi jalan kan, tapi macam di situlah keseronokannya tu. Macam dia santai-santai kan.
0: Betul, betul.
1: Petang. Kecuali kalau hujan larilah.
0: Ada juga payung dia tu.
1: Okay.
0: Lagi si Wan Umar, dia bilang bila dapat kerja tetap. Sekarang ni kerja kontrak sajalah. Dia bilang kalau tidak dipakai dibabailah, dia bilang. Tapi tiada doa sama-samalah kan yang terbaiklah untuk si Wan Umar.
1: Manalah tahu ada rezeki kan.
0: Betul.
1: Okay, ya segala-galanya itu ketentuan Allah. Tapi betul. Itulah dia akan rasa bahagia kalau dapat kerja tetap. Kami doakanlah ya Wan, mudah-mudahan dapat kerja yang tetap Wan.
0: Okey, harap kamu boleh komen-komen saya rasa bahagia apabila.
1: Kamu sambunglah.
0: Betul. Okay. Ada satu pula tadi di WhatsApp.
1: Oh ya.
0: Si Rosalian Z. Dia bilang dia rasa bahagia sangat bila suami ajak makan di luar. Ui.
1: Betul juga ya.
0: Dinner.
1: Ya. Yang makan di luar lah kita malam ni.
0: Dah payahlah aku masaknya, dia bilang.
1: Bahagia terus loh.
0: Biar abang belanja.
1: Langkabut terus bersiap.
0: Gitu. Okey, kamu boleh komen-komen lepas ini kita kasih baca. Jom kita dengarkan lagu ni, lagu daripada Joseph Kajangan dari kita saja Baito.
1: Ya, okey, sampai FM.
0: Bye.

0: 89.9 saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Okey, sampai FM Bagus Sembah. Terima kasih yang terus bersama kami. So, pukul 4.12 minit petang.
1: Okey.
0: Kita mau cerita dengan Kalang pasal para sukma yang mana berlangsung itu, dari 5 hingga 10 September.
1: Hari itu sudah selesai yang sukma kan, nikah para sukma pula.
0: Betul.
1: Pun di Selangor juga.
0: Juga berlangsung di Selangor. Okay.
1: Kita kongsikan kedudukan pingat. Kalau kemarin Sabah di tangga yang pertama.
0: Betul.
1: Tapi hari ini ditewaskan oleh Selangor,
0: tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Yang mana untuk setakat ini yang mana tuan rumah Selangor mengutip 38 pingat emas, 26 pingat perak dan juga 24 pingat gangsa.
1: Keseluruhan 88 dan Sabah di kedudukan yang kedua dengan 37 pingat emas, 24 perak, 22 gangsa dengan keseluruhan 83 kutipan pingat.
0: Wow, itu adalah kutipan pingat setakat ini. Dan pastinya kita ingin kongsikan juga di sini yang mana skuad olahraga Sabah mencatat kutipan 12 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 4 gangsa.
1: Jadi ini sudah menampakkan kehebatan dan juga semangat juang tinggi atlet-atlet para Sabah untuk memburu kejayaan dalam para sukma.
0: Betul.
1: Pada kali ini.
0: Okey, dan kita ingin kongsikan juga kan penyumbang pingat emas ni kan, 12 pingat emas, iaitu Bartolomeu menerusi acara lempar cakra F33, Eljo menerusi lompat kijang T20, Doria lontar peluru F44, Paijol lompat jauh T46 dan juga 47. Dan lagi
1: Koni lontar peluru F40, Azmi rejam lembing F12, Sahada 400 meter T20, Rinaldri 400 meter T20, Ivan 400 meter T44, Mukris 400 meter T47, Jacqueline lompat jauh T37 dan Elvisius lempar cakra F56 dan juga 57.
0: Betul. Dan 4 pingat perak menerusi Federici dalam lontar peluru F40, Heron Lee lontar peluru F37, Shamli rejam lembing F35-36 dan juga Elisabeth 400 meter T20.
1: Okey, sementara pingat gangsa disumbangkan oleh Hadri menerusi lompat kijang T20, Mariana lontar peluru F44 dan Rudy lontar peluru F37 dan juga Frederica lontar peluru F41. Selamat berjuang.
0: Betul.
1: Atlet-atlet para sukma, mana tahu target kita untuk para sukma ni negeri Sabah menyasarkan 66 pingat emas.
0: Betul.
1: Mungkin ke akan tercapai.
0: Yap, betul. Hari ini 8 September berberaki sehingga 10 September untuk kejohanan para sukma 2026.
1: Dan tak tahu lagi kalau hari tu sukma yang baru berakhir tu tuan rumah jadi apa ni
0: juara keseluruhan.
1: Dan betul. Mungkin ke para sukma juga begitu. Apapun kita tunggulah nanti.
0: Okey, baiklah. 4.30 minit petang nanti, macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Jom kita dengarkan lagu di Ed Sheeran, Photograph.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagus bah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM.

0: Pada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersil fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji Ji yakin ia dijangka merancakkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan, sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pembangunan infrastruktur di Sabah perlu dilaksana berdasarkan standard tinggi dan seiring dengan kemajuan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang dibangunkan mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Selain berupaya meningkatkan kecekapan pembinaan serta membantu menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualiti dan menjimatkan kos. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Best Conference 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Seri Joachim, setiap pembangunan dan perancangan infrastruktur perlu dirangka dengan teliti serta dilaksana mengikut standard yang tinggi dengan aspek pengurusan berintegriti. Sempena Best Conference itu, beliau berharap program seumpama menjadi platform berterusan yang menghubungkan pelbagai pihak untuk berkongsi ilmu, inovasi serta kepakaran berkaitan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, 300 peserta melibatkan 18 agensi serta 13 organisasi dan badan profesional menyertai program Best Conference 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Mereka terdiri pemain industri pembinaan, institusi pengajian tinggi, kontraktor, jurutera, perancang serta pelaksana di sekitar Sabah. Bercakap kepada media, Datuk Seri Joachim berkata, penganjuran sulung persidangan itu menghubungkan pelbagai pihak berkepentingan dalam industri pembinaan menerusi perkongsian kepakaran, pengalaman dan teknologi terkini. Ia penting selaras keperluan meningkatkan standard dan kualiti kerja pembinaan khususnya membabitkan pembangunan infrastruktur di seluruh Sabah. Turut diadakan pameran yang mengetengahkan teknologi serta penyelesaian terkini dalam sektor pembinaan. Dalam pada itu, beliau berharap persidangan tersebut dapat memperkukuh ekosistem industri pembinaan serta menyokong pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualiti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah dan Sarawak terus memperkukuh hubungan ikatan serantau menerusi jalinan kerjasama strategik dalam pemerkasaan syiar Islam, pembangunan ekonomi ummah serta industri halal. Perkara itu dinyatakan menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Islam Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ahwal Agama, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kunjungan tersebut menjadi platform terbaik bagi memantapkan aspek dakwah

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bagus Bah, janji dengar Bah Ngam Latu untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, dan jangan lupa untuk kamu semua terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Saya rasa bahagia bila kamu rasa bahagia apabila apa, apa yang berlaku. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM atau boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti di jam yang terakhir kami akan bacakan respon-respon anda semua. Okay. Dan juga untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Mungkin anda rasa bahagia apabila anda tidak merasakan jam ketika ini. Okay. Ataupun utamakan keselamatan kamu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okay. Alright. Dan kejap-kejap lagi 5 petang, sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu ini, lagu daripada kumpulan di Baginda Suka Sama Kamu. Juga dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza, lagunya bertajuk Mulanya Cinta. Sabah FM.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
2: Kota Belud 101.5. Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Bagus ba?
4: ...80% lepasan bumi putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkukuh kawal seliai dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal seliai dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Bentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Kan janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Bah ngam latu. Untuk anda semua yang tengah dalam pemanduan, tengah pulang,
2: sebentar ku pulang. Sesuatu yang bahagia kalau tidak jam.
1: Wah, betul itu yang cakap tadi kan.
2: Kan. Oi, bahagianya. Saya bahagia kalau tidak jam, tapi mustahil lah.
1: Oh, betul. Tapi itulah apapun, hati-hati dalam pemanduan. Uh-huh. Semoga selamat sampai ke destinasi
2: Kenapa
1: anda.
2: Kenapa kita cakap bahagia? Karena itulah tajuk yang kita sembang-sembangkan petang ini.
1: Betul.
2: Saya bahagia kalau.
1: Macam si Emma di sini dia bilang saya bahagia kalau makan sagu, dia bilang. Wow, lama tidak makan dengan kawan, apa ni sebab tiada kawan, dia bilang.
2: Sebab tiada kawan.
1: Ni hari makan ramai-ramai.
2: Dengan lauk pauknya, sayur-sayurannya. Oh, iya, betul. Sebab makan sagu ni mau beramai-ramai baru dah syok kan.
1: Baru riuh dia bilang.
2: Apa tu orang punya istilah tu ya, kalau yang pakai lidinya tu apa bani?
1: Candas.
2: Candas ke tu? Mencandas beramai-ramai itu.
1: Kan.
2: Barulah dia.
1: Kenapa paling mencandas
2: dia ampap. Tidak pandai kita makan. Apalagi mencandas.
1: Tapi dia macam apa yang satu lagi tu?
2: Apa?
1: Yang kalau kena buat tu pakai itu sagu juga.
2: Kapurong.
1: Lebih kurang juga kan?
2: Ya, lebih kurang begitu. Kapurong. Makanan betul. Orang Bugis kan. Baik, kita tengok lagi komen si apa Din Ipah. Saya bahasa bahagia bila dapat membahagiakan keluarga yang tersayang dan tercinta. Lebih bahagia saya rasa bila dapat buat badal haji untuk arwah ayah dan juga kedua arwah mentua. Itulah hal paling bahagia dalam hidupku. Mudah-mudahan ada rezeki, dapatlah terlaksana impian tu.
1: Betul. Okey. Dan lagi si Just KB, saya rasa bahagia bila bangun dari tidur tiba-tiba kaya. Tapi malangnya itu hanya mimpi.
2: Aduh.
1: Jangan risau, kita tidak mungkin kaya dengan penny duit, tapi kita kaya dengan budi pekerti.
2: Nilai-nilai murni. Kalau kan? Itu aku pun rasa seronok bangun je. Oi, baring di atas duit bang. Oi. Tapi apakan daya. Itu hanya mimpi.
1: Lagi kita ada
2: si Real Ring. Bersamamu sayang.
1: Bersamamu sayang. Oi. Macam dia apa ni? Piling-piling ni sekarang kan?
2: Real Ring itu begitu tu memang berani dia. Okey, satu lagi si Daria Sinsang. Saya rasa bahagia bila dapat bertemu kawan yang sudah lama tidak berjumpa. Ini
1: betul.
2: Pun best juga.
1: Kompom banyak dia punya cerita tu kan. Itulah. Apapun, kamu boleh lagi terus komen.
2: Bah.
1: Saya rasa bahagia.
2: Macam Sim Saladi.
1: Apabila
2: mantan apa? Jumpa mantan dia bahagia.
1: Hai.
2: Berani ya?
1: Saya bahagia sebab jumpa mantan. Oi. Mungkin mantan bos.
2: Okey. Pandai bahasa diri kau berkawan baik dengan Sim Saladi.
1: Jangan risau. Dia tidak sebut mantan apa semua, dia cakap mantan.
2: Betul juga.
1: Mungkin apa mantan apa ni tempat dia mantan kerja dulu.
2: Betul.
1: Nampak
2: tu salah dia. Macam mana dia cover kau?
1: Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu Ultimate dan juga The Fabulous Kid, Cantik.
2: Yes, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: encyclopedia.
1: Apa kau jumpa di sana buku tu?
0: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
1: Benxi Lake kan?
0: Ya, Benxi Lake.
1: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
0: Di mana tu ah?
1: Di antara Europe dengan Asia.
0: Antara
1: benua Europe dengan Asia.
0: Iya.
1: Bagus juga membaca ni kan?
0: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
1: Gitu. baru saya tahu.
2: Ngam lah tu.

0: Bees on Air.
1: Ya.
0: Oh, Kalang. Oi, mau cari catering lah.
1: Eh, mau bikin apa? Majlis?
0: Iya.
1: Wow. Diam-diam mau bikin majlis. Oh, adalah tuh kan kesyukurannya. Mau cari catering?
0: Iya, mau cari catering.
1: Oke, okay. Pergi sejak ke Mama Dina Catering.
0: Oi, di mana ini? Oi, mesti mahal nih kan?
1: Enggak juga.
0: Oke, oh, oke,
1: oke. Sebab dia ini sesuai nih, Nodi. Bukan sejak macam majlis yang kesyukuran kau mau buat.
0: Oke. Okay.
1: Boleh buat majlis perkahwinan.
0: Wow.
1: Akikah. Oh. Pertunangan.
0: Wow.
1: Wow. Oh. Jamuan pejabat.
0: Uh-huh.
1: Hari jadi. Doa selamat macam kau cakap tadi lah. Dan macam-macam lagi.
0: Oh.

0: Betul kan, Mama Dina Catering ini kan
1: package-nya budget
0: tapi nampak mewah.
1: Tuh, itulah betul, saya setuju tuh. Nampak gambar pun sudah macam begitulah.
0: Kan? Sebab dia apa ini, hidangan lengkap, ada nasi putih,
1: ayam,
0: ada ayam, lepas itu ikan dengan pilihan kamu, sayur segar, air minuman, buah-buahan serta kuih-muih.
1: Ya, jadi penyajiannya pun sangat kemas, bersih dan nampak eksklusif macam gambarnya. Jimat kos dan majlis tetap istimewa dan tetamu pun akan puas hati.
0: Tapi saya mau buat ni di area-area KK.
1: Boleh, sebab pada servis pengantaran.
0: Okey.
1: Dari Beaufort sampai ke KK. Mana Joko tinggal di Putatan dekat Baito. Dan juga sampai ke Kota Belud, Nodi boleh.
0: Okay,
1: jadi kalau mau menempa boleh WhatsApp saja Mama Dina Catering.
0: Oh, betul.
1: Okay. Jadi kami ada share sini gambar-gambar dia. Tengoknya pun kami macam lapar pula ni.
0: Ini ikan
1: sweet and sour. Yang menariknya tadi, kuah sweet and sour tu dia tidak tuang terus. Dia kasih asing. Jadi
0: dulu.
1: Maksudnya kita tuang sendirilah kalau sampai sama kita kan.
0: Betul.
1: Apalagi ini udang butter basah. Pun dia punya kuah pun dia asing juga.
0: Dia bilang tuang nyaman sendiri. Ada sotong tu nak?
1: Ada sotong goreng tepung,
0: nasi
1: putih, sayur. Jadi kalau kamu berminat, kamu boleh tengok di page Sabah FM. Bolehlah cari Mama Dina Catering. Ada kami tag nama pemiliknya lah.
0: Nur Haida Habi. Kamu boleh klik saya di sana.
1: Ya, itu kami kongsikan untuk anda hari ini dalam Dis On Air
0: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Bah Ngam Lah Tu.
1: Bah Ngam Lah Tu. Lagu tadi lagu gandingan Elizabeth Tan dan juga Hazamah. Beku.
2: Beku sudah kami di sini. Sejuk.
1: Alright. Okay. Kita boleh kasih baca komen-komen kawan-kawan kita.
2: Yang terakhirlah. Selamat Khairul. Dia bilang, saya rasa bahagia bila dapat makan masakan ibu. Sama bila gaji masuk.
1: Oh, itu semua kita akan rasa bahagia.
2: Tapi bahagianya sekejap je, Nodi. Kalau gaji masuk. Dah sempat satu malam bahagianya.
1: Okey.
2: Dah sempat satu malam.
1: Sempat juga itu.
2: Sempat kah? Sempat. Kasih lambat-lambat sikit lah kan.
1: Lambat-lambat sikit bayar.
2: Jadi boleh jugalah 2-3 hari bahagia.
1: Okey, lagi.
2: Okey, kita ada si Johan di Kota Belud.
1: Okey, dia bilang, saya bahagia sebab keluarga saya sihat. Itu dia lah sebenarnya. Dia bilang, dulu saya terfikir pasal ni benda lah. Tapi lepas tengok orang terdekat sakit, lepas tu baru sedar kesihatan tu paling penting lah. Selain dapat makan sama-sama, pening gurau sama-sama, dia juga rasa bersyukur. Yang lain tu kita usaha sajalah. Dia
2: betul. Kesihatan adalah harta yang paling bernilai dalam hidup kita kan. Okey, si Nabila di Sempurna. Orang Sempurna, Nodi.
1: Okey.
2: Tentulah dia rasa bahagia bila dapat tengok laut. Dia bilang, saya tahu bunyi laut tu simple je, tapi memang saya suka laut. Kalau saya stres atau banyak saya fikir, saya keluar tengok laut, terus saya rasa macam okey lah hidup ini. Sebenarnya peluang hidup ni luas lagi. Masalah kita fikir besar tu sangat tu, masalah tu kita fikir besar sangat-sangat, kadang-kadang sebenarnya kecil saja.
1: Betul. Okey, dan pastinya lagi kita ada si Fas di sini. Dia bilang dia akan rasa bahagia apabila dapat satu peluang yang dia tunggu lama. Tidak boleh cerita apa juga lah, tapi memang sebelum ini banyak kali gagal lah. Dia bilang bila kali ini berjaya, dia terus telefon family, lepas tu family pun happy. Jadi kebahagiaan saya bukan sebab saya berjaya seorang, tapi sebab dapat tengok orang yang sayang saya pun turut gembira.
2: Betul. Bila ada orang gembira, orang yang kita sayang, kita pun rasa sangat bahagia.
1: Betul.
2: Dan ada juga orang, Nodi, dia rasa sangat bahagia bila dapat membantu orang lain.
1: Betul.
2: Kan? Rasa meringankan kan kesusahan orang lain.
1: Betul. Kita bahagiakan orang lain juga. Betul. Okey. Baiklah, tugasan kami berdua berakhir di sini. Dan pastinya juga untuk jam yang seterusnya, Simfoni tetap di hati.
2: Kami berdua mengundur diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nah, ini lagu daripada J. Indrawari. Manusia paling bahagia.
2: Nah, kamu lah itu.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bye.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Bagus Bah.
3: Sabah FM Bagus Bah. Sabah FM Bagus Bah.
4: Terima kasih setiap bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Melatu Janji Dangar. Petang-petang macam ni, ada yang sudah di rumah, ada yang masih di jalan raya. Semoga bersabar ya. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi kita layan dulu lagu ini, Angau Fahimi. Teruskan bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan, hari ini kita bicara tentang syukur. Syukur itu merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala itu dalam Asma'il Husnanya, salah satu sifat yang 99 itu ialah Allah memiliki sifat syakur. Apa sifat syakur? Syakur ini adalah maksudnya syukur. Maknanya ulama pun mentakrifkan atau mentafsirkan syukur ini ada dua bahagian. Pertama itu adalah syukur dari manusia, dan yang keduanya syukur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak sama, sahabat yang mulia. Syukurnya kita hamba dengan syukurnya Allah Ta'ala itu jauh berbeza. Tetapi ada perkaitannya. Mari kita renung bersama, sahabat yang dimuliakan Allah. Apa makna syukur? Syukur itu adalah memberi ataupun menerima dengan kelapangan hati kita, walaupun yang kita terima itu sedikit saja. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat syakur, sebab Allah memberi banyak. Walaupun kita menerima sedikit kepada Allah, kita memberikan sedikit kepada Allah. Contohnya begini, bahasa yang mudah. Allah beri kita nafas, Allah beri kita kehidupan, Allah beri kita rezeki yang berlimpah ruah, Allah berikan segala galanya buat kita. Walaupun kita memberikan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah itu terlalu sedikit. Apa contohnya? Solat 5 waktu, berapa minit sangat, sahabat yang mulia, solat kita ini yang kita persembahkan kepada Allah itu sudahlah, tidak banyak waktunya. Kemudian belum tahu pula sempurna, Allahu Akbar, tetapi Allah tetap menerimanya, Masya Allah. Kemudian begitu juga dalam harta kita, berapa persen sangat zakat yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada Allah itu terlalu sedikit saja. Dia punya nisab, ukurannya berbanding rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Makanya Allah itu, bila kita berikan sedikitkah, Allah tetap akan membalas dengan banyak. Maka syukurnya Allah itu tidak ada tandingan. Allah, kita beri sedikit, tapi Allah tetap memberikan dengan banyak. Maka sebagai hamba, putarannya pula, returnnya macam mana, sahabat yang dimuliakan Allah? Bila kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu, walaupun tidak banyak, tapi kita mesti menerimanya dengan hati yang begitu lapang dan luas, maka itu adalah syukur kita sebagai hamba. Maka jangan berkira dengan Allah, bila kita beramal, bila kita bermujahadah, bila kita jihad fi sabilillah pada jalan Allah Ta'ala ini, maka kita jangan berkira dengan Allah. Sebab apa? Allah sudah memberi kita banyak. Walaupun kita habiskan seluruh hayat kita, kita tidak akan boleh membalas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah itu maha syukur. Bagaimana maha syukurnya Allah Ta'ala? Kita persembahkan sedikit, tetapi Allah tetap memberikan banyak kepada kita. Dan ada ketikanya kita tidak persembahkan apa-apa pun, Allah tetap memberi juga. Allahu Akbar. Makanya sahabat yang mulia, kita renung bersama syukur kita kepada Allah. Jangan berkira solat itu tidak panjang. Kita duduk di kedai kopi lagi lama dari solat berjamaah. Duduk dengar tazkirah, duduk dengar kuliah-kuliah ilmu, duduk majlis-majlis zikir dan seumpamanya, baru berapa minit, sahabat yang mulia. Banding kita duduk kedai kopi, kita jalan-jalan, itu memakan waktu yang lebih panjang dari ibadah kita. Lalu takkan kita mau berkira sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takkan kita mau berkira sama Allah, kan? Makanya kita ubah cara berfikir kita. Bila kita beramal, lakukan dengan sebaik yang mungkin, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat Allah memberi kita apapun, terimalah dengan hati yang lapang dan luas. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita dengan cara yang seperti itu. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: You and I see, and they call me Caprice. Go.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, jika ada yang mau dikongsikan macam info trafik, info cuaca, bolehlah WhatsApp Kak Kaci, okay, di 019-490-4848. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: Urang sabar, Dimasi bakal menggegarkan Sutera Majalan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasi di Sutera Majalan Kota Kinabalu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Cuma ni tetap hati-hati, terus kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita di mana saja kita berada, biar warna dan lambang ini menjadi tanda cinta kita kepada Malaysia serta lambang perpaduan rakyat Sabah yang sentiasa bersama. Sama-sama kita hayati semangat Malaysia, bersatu hati, teguh berdiri. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.30 malam, diikuti berita Sabah FM selepas itu.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kepadamu, dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Lebih 1 bilion ringgit dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksanakan pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini, manakala di Tawau pula perkembangan projek mencatat sehingga 60%, merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersial fasa 2 dan 3 Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancangkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan, sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pertubuhan Mufakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS terus giat menyantuni masyarakat menerusi program santunan kasih anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS. Selasa lalu, RM3,000 disumbangkan kepada Syukbah Hal Ehwal Wanita Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Turut disampaikan 2 unit katil hospital elektrik, 2 unit kerusi roda boleh laras serta wang tunai dan baku makanan. Selain keperluan lain seperti lampu, pin pakai buang dan susu kepada pesakit di bawah jagaan Care of Terminally Ill of di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Semua sumbangan berkenaan disampaikan Isteri Ketua Menteri merangkap Yang di-Pertua Pertubuhan Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salak. Perkembangan semasa baik pulih Jabatan So Lungkoy, tanpa ruli, setakat hari ini kerja-kerja pembaikan struktur tiang sokongan jambatan telah siap sepenuhnya. Kejayaan fasa awal itu memberi laluan kepada kerja-kerja seterusnya yang kini berjalan lancar di tapak binaan. Sementara itu, kerja baik pulih bahagian permukaan jambatan sedang giat dijalankan dengan catatan kemajuan keseluruhan hampir 90%. Pemasangan gantry di kedua-dua bahagian penghujung jambatan pula dijadual akan mula dilaksanakan pada minggu hadapan. Sehubungan itu, pihak JKR memaklumkan jambatan berkenaan akan dapat dibuka semula kepada pengguna selewat-lewatnya pada awal Oktober depan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagusba.
1: Bagusba.
0: Bagusba.
1: Bagusba.
0: Bagusba.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Sabah,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam.
1: Sifatnya kita hati-hati, masih berteman dengan Kak Haji. Baik, Kak Haji kasih kongsi amaran yang berpetir dan hujan lebat sehingga 9 malam ini di beberapa kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antaranya pedalaman Sepitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Sup, Beaufort, Pantai Barat, Ranau, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Kudat. Jadi bagi anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati ketika berada di luar dan ketika memandu, terutama ketika hujan lebat dan keadaan penglihatan terhad.

ini adalah Radio Sabah FM. Bagus lah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

kasih setia bersama Kak Gachi sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. X-Band terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda 8.30 malam ini. Ozo pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa terus kibar dan kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Kita Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Guranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Nurman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
3: Hai.
2: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu, umpan Cina ada yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Baguslah.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Selamat malam semua. Bertemankan Ozel menerusi segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, apapun, terima kasih Kakak Cik yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Okey, jadi macam biasalah di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre lah. Okey, jangan tiga-tiga lagu sedih. Aina, jangan sedih-sedih kan. Kalau sedih hari ini tidak apa, yang penting jangan lama-lama sedih, terus bangkit. Jatuh 3 kali, bangkit 10 kali. Hahaha. Okey. Jadi apapun, kita akan terus payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Belum lagi pukul 9 berpusu-pusu surat WhatsApp masuk, minta 3 buah lagu. Paling awal tadi si Zafira. Mantaplah Zafira, orang sandakan mbak ini. Oke, jadi siapa-siapa lagi yang tiba-tiba terdengar Sabah FM sekarang ini, ada lagu favorite yang kamu ingin dengar, WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jom kita layan sekarang. Ini dia Peter Pan, Bintang di Syurga. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Hafreda, apa kabar hari ini? Sehatkah?
6: Alhamdulillah, beginilah nih.
5: Saya mau tanya, Pak.
6: Apa
5: saya punya kereta tuh kan macam brake dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
6: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
5: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Pak, tahu pasal kereta.
6: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
5: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brake tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
6: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
5: Ngingis ni.
6: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brake kenderaan ni
5: kan? Oh, ada tips ke pula?
6: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brake pad tu.
5: Oh, ini kali lah.
6: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brake yang tidak diingini.
5: Okay.
6: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
5: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
6: Iya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
5: Okay.
6: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
5: Oh, itu pun makan cek juga kan pula.
6: Selalu kita tengok dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar karena kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai melaju-laju sangat.
5: Ucapin kau ni kan?
6: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
5: Saya fikir kau campin sudah sana.
6: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
5: Okey, apa tu?
6: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
5: Oh.
6: Janganlah bak kereta kecil tayarnya macam mana.
5: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
6: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
5: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
6: selepas
5: luar
6: ini,
5: daripada
6: apa-apa.
5: Luar biasa.
6: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
5: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah mau kan kau campin.
4: Oh, baru saya tahu.

Khabar ya, Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, masih lagi berada di jam yang pertama. Okey. Dan kamu yang tengah memandu waktu ini, sambil-sambil memandu, tiba-tiba pula terdengar radio Sabah FM kan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa je lah kamu pasang je enjin kereta tu, lepas tu pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang ataupun Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey. Dan sekarang ini Ozel mau share lah dengan kamu untuk kempen derma darah bergerak Kota Kinabalu. Ada satu lokasi besok, bermula 9 pagi sehingga pukul 1 petang 10 September untuk hari Kamisnya. Dan pada 9 September juga ada kempen derma darah. Okey, tapi Ozel kongsikan dulu pada hari Kamis 10 September yang bertempat di Fisioterapi Lab Ground Floor di sana, Cyberjaya College, Kota Kinabalu. Okey, ada kempen derma darah di sana. Kalau kamu berdekatan dengan lokasi itu, boleh terus datang sana untuk sama-sama menderma darah. Okey. Seterusnya ada lokasi juga yang akan berlangsung besok, bermula 9 September sehingga 11 September. Sempena dengan pameran Hari Malaysia tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Palm Square Centrepoint, bermula 10 pagi sampai 9 malam. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai yang layak untuk menderma darah, boleh terus pergi derma darah di sana. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka yang memerlukan? Setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Oke, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Ini dia lagu daripada Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Sabah FM, bagus.

Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang. Malaysia mana?

Itu dia lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Lagu permintaan itu tadi daripada Mr. Pai. Lagu untuk seseorang yang dirindui nun jauh di sana. Dia bilang, oh mantap lah Mr. Pai in the house yo. Terima kasih Mr. Pai, walaupun di rumah kan dia masih dengar Sabah FM oh. Ingatkan di kereta, rupanya di rumah memang radio sentiasa on. Dia bilang, telepon dia ni ada 5, ada satu ni dia dengar di RTM, kliklah Sabah FM. Jadi sambil-sambil dia buat kerja, sambil hirup kopi, punya best tuh. Apapun, terima kasih Mr. Pai, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala tugasan-tugasan hari ini, esok maupun hari-hari seterusnya. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan untuk seseorang, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat bertunang kah, apa-apa sajalah, kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Layan terus, ini dia Dayan Trisha dan 7 Penat Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu daripada Nabila Maharani, Ayang. Okey, masih lagi bersama Ozil di sini dan sekarang ini di talian bersama saya Shane yang merupakan antara pemain Sabah FC bawah 18 tahun. Selamat malam Shane, apa kabar? Sehat?
1: Selamat malam. Sehat.
0: Okey, jadi macam mana setakat ni training di Likas ni?
1: Setakat training boleh juga lah, okay juga.
0: Shane ni berasal dari mana, Shane?
1: Saya berasal dari Keningau Bingkur.
0: Berapa bulan sudah training sama-sama kawan-kawan di KK?
1: 7 bulan sudah.
0: Jadi setakat ni, rindu keluarga juga kah?
1: Kalau untuk keluarga memang rindulah juga. Tidak boleh lupa juga yang di berasal itu.
0: Yang Ayang, rindu juga Ayang?
1: Itu tidaklah. Beli-beli juga lah. Beli dikaitkan juga, sob. Beli masuk dalam keluarga juga, betul.
0: Oke. Mungkin kau ada kata-kata untuk keluarga kau yang berada di Keningau sana. Kau bagitahulah rindu sama keluarga. Kau sebut-sebut nama kau punya family lah.
1: Oh, kalau untuk dorang, saya memang rindu dorang lah. Sekarang saya di Likas.
0: Oke, okay, jangan nangis ya. Lapa air mata dulu, jangan nangis.
1: Oke. Untuk keluarga saya yang di Kuange Bingkur, harap-harap kamu sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki. Harap-harap saya dapat next ini lah. Itu saja.
0: Oh, mantap. Itu dia punya ucapan. Jadi harap-harap keluarga si Shane dengar dan dia kasih doa si Shane supaya dapat naik pergi senior team lagi. Jadi doa-doakan orang-orang Keningau supaya si Shane terus kuat dan dapat berlatih dengan keras lagi. Okay Shane, saya dengar-dengar Shane ni peminat Manchester United. Okay, hari Ahad nanti Manchester United lawan Manchester City. Untuk harapan kau untuk perlawanan ini?
1: Kalau boleh tidak payah tidak payah tengok. Memang confirm menang sudah. Glory Man United.
0: Okay. Apapun, terima kasih Sudi malam ini kena temu bola sekejap saja. Jadi all the best. Semoga Shane terus berlatih lebih keras lagi. Okay. Jadi hati-hati, jaga tu pemain Bonor sana. Suk tu si Leo jajal sikit tu. Okay. Jadi apapun, terima kasih Shane. Kita jumpa lagi. Bye.
1: Jumpa lagi. Bye.
0: Okey, itu dia tadi Shane, pemain bawah 18 tahun Sabah FC. Layan terus Sabah FM, bagus bang.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Kabar FM.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: sa misa yung sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Yedrian Nastia Rapu. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini di jam yang kedua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan. Ada Zafira sini, selamat malam. Arne, selamat malam juga. Hani Mahani, oke, semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Ada si Ara, selamat malam. Marsa Saleh dari Tawau hadir. Ada si Aman Khan dari Keningau. Terima kasih untuk orang Kampung Baginda Keningau, Aman Khan. Oke, ada juga si Rai di sini. Terima kasih hadir malam ini bagi ucapan dan juga lagu permintaan yang best malam ini. Ada banyak lagi lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk kamu. Stay tune, layan terus di Sabah FM. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik. Okey, di mana juga kamu berada waktu ini, semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Masih tetap kamu setia dengar Sabah FM. Okey, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Okey, ini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 yang Ozil mengkongsikan kepada kamu. Di tempat yang pertama, Selangor mengungguli carta yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 112, yang mana pingat emas 52, pingat perak 33, pingat gangsa 27. Okey, diikuti tempat kedua Sabah dengan kutipan pingat 98, pingat emas 44, pingat perak 30, pingat gangsa 24. Di tempat ketiga Sarawak, kutipan pingat 87, 30 emas, 20 perak, 37 gangsa. Okey, nanti kami akan update dari hari ke hari, dari semasa ke semasa untuk update terkini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 Selangor. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Instagram dan juga Facebook bernama Official. Alright, jadi kita mau terus layan lagu daripada Henry Zakri dan Ari Govinda masing-masing. Sabah FM, warga Sabah.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera.
3: Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.
4: Halo, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy-amboy mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

pegawai mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Baguslah Sabah FM. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM, bagus banget.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Temankan saya Easy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya

itu@mklik.gov.my. Saudara, semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan doktor udara ataupun flying doctor service berhampiran Long Lelang di kawasan pedalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi, dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat, dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugas terus dikenang serta dihargai. Jadi, dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan. Sebaliknya, memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi. Terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dia itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefella telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial yang lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dia dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kitai, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi. Lagu Syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet juga, ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua. Selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12.06 pagi. Terima kasih. Layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBH, ucapannya sahabat GBH, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio National FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini. Dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cegah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borong Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam Geng Borong Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar, sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Mendahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor, hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH, teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi, yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah.

Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berharmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Sabah FM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan kaunter Primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
1: Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Bagaimana keadaan cuaca tempat anda? Pagi ni macam ada gerusi kan, Clay?
0: Macam rasanya, hujan-hujan renyai di luar tadi.
1: Harap-harap hujan akan sekejap kan? Reda sikit jerebu tu. Tapi apapun, kita akan kongsikan info cuaca untuk anda selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Rafiq dan Iklim menemani anda di pagi Rabu anda ni. 9 September sehingga 10 pagi dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Ya, pastinya kami akan kongsikan banyak info yang menarik. Pastikan anda terus layan Sabah FM di manapun anda berada.
1: Betul. Kita mulakan Segar Pagi ini dengan lagu ini dahulu, Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kami kongsikan info cuaca untuk memulakan hari anda untuk hari ini 9 September.
1: Baik, kita mulakan dulu sebelah pagi ini. Dijangkakan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk Tawau serta Sendakan pagi ini hujan di beberapa tempat dan masih lagi jerebu dijangkakan untuk kawasan pedalaman Pantai Barat serta Kudat sebelah pagi ini.
0: Okey, petang pula untuk di pedalaman Pantai Barat, Sendakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau, Kudat hujan di beberapa tempat, di wilayah Persekutuan Labuan berangin.
1: Okey, itu sebelah petang. Kita tinjau pula cuaca sebelah malam di Sabah ini bagaimana. Untuk kawasan pedalaman Sendakan dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala wilayah Persekutuan Labuan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala untuk Pantai Barat, Tawau serta Kudat jerebu diramalkan sebelah malam nanti.
0: Ya, nanti kami kongsikan bacaan IPU. Harapnya turun sudah sebab semalam hujan lebat. Ya. Jadi harapnya turun sudah IPU. Nanti kami kongsikan. Yang penting kamu terus saja layan Segar Sabah FM. Betul. Lebih menyegarkan.
2: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, berkongsian info trafik untuk anda pagi ini pukul 6.16 pagi. Kita mulakan dahulu yang menggunakan laluan Meruntum menuju ke Putatan pagi ini lebih kurang dilaporkan masa pemanduan anda 10 hingga ke 15 minit, dan kita beralih pula ke jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang berterusan sehingga ke pusingan bulatan Siga yang lama tu lebih kurang 4 hingga ke 6 minit diperlukan pada pagi ini. Hati-hati memandu kepada anda ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang, 7 minit dilaporkan. Dan seterusnya untuk menggunakan persimpangan 4, jalan lintas menuju ke Kepayan pagi ini lebih kurang 2 minit. Masih awal lagi kan pagi ini, tapi hati-hati memandu dalam keadaan jalan yang lengang beberapa kawasan di Kota Kinabalu ini. Dan seterusnya menjadi tumpuan setiap hari jalan Tuaran Bypass pagi ini 7 minit diperlukan. Dan seterusnya jalan Kiansom menuju ke Kota Kinabalu 3 minit. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu ini berdekatan ini menuju ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan laluan Taman Awam Tok Likas selepas pusingan bulatan menuju masih Bandaraya Kota Kinabalu lebih kurang 3 minit diperlukan menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan juga kepada anda pagi ini yang menggunakan jalan Tuaran ini, jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 2 hingga ke 5 minit. Setakat itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda di jam yang pertama ini 6.18 minit pagi. Di jam seterusnya kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda yang menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Hi guys, Merry Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: September 16, 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Rumah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Geng Pagi bersama Iqlai dan juga Rafiq menemani pagi anda.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Yang baru saya mendengarkan Sabah FM ketika ini yang tengah memandu ni kan menuju ke tempat kerja pagi ini sambil-sambil menjadikan peneman anda dalam pemanduan Sabah FM pagi ini.
1: Betul.
2: Seperti biasa kita kongsikan kata-kata semangat pagi ni, Iqlai.
1: Apakah dia?
2: Ketakutan ialah penjara minda anda yang menghalang anda jadi orang yang anda idamkan.
1: Okey. Jadi maksudnya kalau kita berfikir tidak berani menghadapi cabaran kan, antaranya cabaran lah kita umpama memenjarakan minda kita yang menghalang untuk kita menjadi orang yang kita idamkan.
2: Ya, okay. Jangan rasa takut ataupun jangan rasa gusar tentang apa yang anda inginkan. Anda teruskan dan pasti boleh berjaya.
1: Ya, mulakan langkah untuk hari ini. Kalau anda ada idamkan sesuatu, mana tahu mau jadi idaman orang yang menjadi CEO yang menyamar kah, kan? Mulakan langkah hari ini.
2: Ya, kerana ketakutan ialah penjara minda yang menghalang anda untuk menjadi apa yang anda idamkan.
1: Betul. Okey, selepas ini kami akan kongsikan banyak lagi menarik. Terus layan Segar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar lebih menyegarkan kembali bersama Rafiq dan juga Iklay pagi ni. Bagaimana keadaan cuaca tempat anda? Di Kepayan ni agak mendung sikit. Kita tanya kawan kita tadi kan yang baru sampai kan.
1: Encik Junaidi ya.
0: Dia UMS macam ada hujan sikit. UMS ada hujan sikit. Yang menggunakan laluan ke UMS pagi ni menuju ke Kota Kinabalu ada hujan. Alhamdulillah kan sikit kan.
1: Jadi harapnya
0: sudah jerebu ni.
1: Betul. Harapnya berkuranglah jerebu tu kan kalau sudah hujan. Semalam tu macam hujan betul. Macam bukan pembenihan awan. Sebab dia ada guntur, petir. Jadi maksudnya hujan betul.
0: Sebab saya tengah aktif bermain pickleball semalam.
1: Dah sedarlah.
0: Walaupun bunyi hujan tu kuat kan. Main saja.
1: Berserta dengan angin kuat semalam.
0: Okay, ini kita perkongsian kita ingin dikongsikan kepada anda pagi ni kan. Kau pernah kah bila kau makan di luar kan, kan kawan-kawan atau seorang kan. Ada orang datang dekat dengan kau menjual barang kuih atau coklat itu kan.
1: Banyak.
0: Pernah kau alami? Pernah. Okay, ini sebuah cerita di Semenanjung di mana niat baik seorang wanita membeli 3 bekas kek coklat lembap, moist coklat lah. Kerana kasihanlah pada penjual kan muda kan, bertukar menjadi situasi mencuit hati selepas dia menyedari sudah terkena dengan permainan emosi remaja berkenaan. Mana tidaknya hasrat untuk membantu itu bertukar menjadi kekaguman bercampur pasrah apabila peniaga terbabit mengeluarkan telefon bimbit yang jauh lebih mahal dan canggih berbanding miliknya sendiri.
1: Baik.
0: Dan lebih melucukan, pembelian secara spontan itu menyebabkan dia sendiri terpaksa gigit jari kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar makanan yang dipesan di kedai itu.
1: Dialah yang salah sebenarnya. Orang menjual, kau beli maksudnya dengan hati murni.
0: Dia termakan empati itu.
1: Maksudnya dia empati diri dia sendirilah kan. Sebenarnya orang tu mau jual memang ikhlas. Pun dia ada duit je. Dia tidak minta derma kan.
0: Kalau kamu beli, belilah kan. Tapi budak tu campin lah kan. Dia punya kata-kata tu
1: rupanya
0: kan.
1: Rupanya QR, kasih keluar QR.
0: Jadi adalah seorang budak ni datang dekat jual dengan dia kan coklat moist. Kebetulan dia tengah diet kurangkan gula konon lah, tapi dia beli jugalah.
1: Okay.
0: Dia beli. Lepas tu okay sudah mau bayar guna QR code kan. Budak tu keluarkan sebuah telefon yang mahal lagi tu. Telefon saya pun tidak semahal dia sekarang ni.
1: Okay.
0: Yang terkini lagi ya. Lucu je kan. Jadi meskipun terkedu melihat peranti yang digunakan peniaga tu kan, budak tu dia secara berseloroh lah mengingatkan orang ramai supaya tidak terlalu mudah berasa simpati hanya disebabkan pucuk rayu atau penampilan seseorang kan. Kita kena tengok jugalah situasi macam mana kan. Kita ni kalau di Asia secara khususnya kan, kita ni mudahlah jatuh simpati ataupun empati tu kan. Kita kan ramah mesra kan, mudah sangat tau. Jadi hati-hati.
1: Betul. Kadang sebenarnya dorang ni marketing dorang bagus tau. Dorang pergi approach terus, dorang terus pergi jumpa customer tu depan-depan kan. Cuma kita ni cepat kesian. Ingat kan dorang ni sebenarnya minta derma, rupanya ndak. Dorang punya marketing tu bagus. Dorang jalan cari customer.
0: Sifat cepat kesian kita ni kadang-kadang kan digunakan oleh scammer tau. Hati-hati juga kan.
1: Jadi hati-hati jugalah kalau macam cepat kesian tu kan. Tengok dulu betul-betul macam apa ni pemuda ni lah kan. Cepat dia kesian tengok anak tu sebenarnya rupanya.
0: Jadi yang si pembeli ni pun terpaksa lah kan, dia tidak dapat bayar duit tau makan di kedai itu. Dia tidak dapat bayar makanan di kedai itu. Jadi terpaksa minum adik dia untuk bayar makanan yang dia pesan.
1: Dia salah sendirilah ni kalau begini kan.
0: Iyalah kan. Kalau kau lah kan,
1: dia melebihkan orang lain daripada diri dia.
0: Kalau kau lah macam mana? Kau muda kah untuk ni?
1: Kalau saya rasa saya mau beli, kalau saya akan ikhlas. Saya akan ikhlas beli kan? Dan tidak perlu harapkan dia ni kaya atau tidak.
0: Ya kan? Kalau kau ikhlas, kalau ikhlas kau rasa belilah. Mau makan, kalau mau rasa mau beli, belilah kan.
1: Kalau tidak, ada duit beli, tidak payah beli.
0: Kalau tidak, tidak payah, makasih kan.
1: Ya, tolak dengan sopan saja, berbudi bahasa. Terima kasih dek.
0: Tapi tolonglah saya, inilah belum dari saya terjual hari ini.
1: Oh, kalau itu memang memang dia perlu.
0: Macam mana?
1: Empati itu perlu. Sorry, minta maaf. Hari ini saya tidak duit. Tapi kan dari sama-sama kita cari makan.
0: Tapi dari pagi lagi tau, sebelum terjual lagi satu nih. Penat tuh saya pusing-pusing macam mana.
1: Iya, enggak apa. Aku try di meja sebelah demo tuh. Kalau kau tiada duit masa tu, kalau ya, ada kan? Duit belilah. Betul, kan, dengan ikhlas. Okay. Nanti sekarang kalau kau beli kan tidak ikhlas kan, sudah terbeli nak kena keluar itu apa telefon yang mahal tu kan, itu sendiri sakit hati kan.
0: Ya, tapi apapun terpulang kepada diri anda, ini perkongsian dapat dikongsikan ya kan. Kadang-kadang kita ialah kadang-kadang kita membantu ikut kemampuan kan. Kadang-kadang tu membantu tu berpadah-padah ikut kemampuan juga.
1: Betul. Dan juga kalau apa ni kita selalu lihat begitu, jangan cepat apa ni judge lah kan apa?
0: Betul.
1: Jangan cepat
0: menilai.
1: Menilai. Sebab pastinya mereka ni juga sedang bertaruh dengan hidup dorang.
0: Betul.
1: Kan? Sama-sama kita bertaruh. Ya, jadi
0: betul.
1: Jangan cepat-cepat dia ni membeli rupanya di luar tu kereta begini. Jangan judge, okay? Okay. Kalau ikhlas, ikhlas. Tidak, jangan beli.
0: Jangan kalau tidak ikhlas tu jangan mau lagi tambah-tambah perasa.
1: Iya, nak bahaya lagi mau kasih masin-masin itu cerita kan.
0: Okay.
1: Okay, selepas ini kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kita terus sejalan lagu daripada Mark A dan Pencuri.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Halehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerum burun tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.19 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat. Di Pengalat ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Pen Borneo juga akan mengambil masa lebih kurang 7 minit. Di Meruntum akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit menuju ke Putatan. Putatan menuju ke KKIA hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit. Berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di jalan lintas. Jalan lintas ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda. Manakala di laluan berikutnya, Penampang Tambunan mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk menuju ke pusat bandaraya. Di Tanjung Aru menuju ke pusat bandaraya ketika ini masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala di laluan berikutnya di sekitar Likas, sedikit pelahan mengambil masa 5 hingga ke 7 minit berikutan dengan banyak sekolah yang berhampiran. Dan kita kongsikan pula untuk jalan Tuaran Bypass menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah akan mengambil masa lebih kurang 15 minit masa pemanduan. Untuk di jalan Tuaran dari Menggatal menuju ke Inanam pula mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk jalan UMS. Jalan UMS ketika ini juga sudah mula perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di laluan berikutnya untuk Tobobon ketika ini mengambil masa 15 hingga ke 20 minit masa pemanduan. Di jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 30 minit. Dan berikutnya di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan terakhir sekali, tumpuan berikutnya di jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Hati-hati dengan pemanduan anda. Jika ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan kepada kami 019-490-4848. Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Yo! Awal pagi

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM Bagus Bah. Dan seperti biasa kan Rafiq, kita mau kongsikan yang menarik dalam akhbar untuk hari ini.
1: Ya, edisi 9 September 99. Macam 99 kan, soalnya ada promosi jadi, kan ya? Hari jadi kan.
0: Betul.
1: Okay, kita tumpukan perhatian kita untuk yang menarik akhbar untuk hari ini, hari Rabu, yang mana kita kongsikan dahulu. Memperkukuh kerjasama pertanian Sabah Taiwan, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jawai Jaafar mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian MOA Taiwan dalam usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama bilateral dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan. Delegasi Sabah disambut mesra pegawai kanan kementerian berkenaan termasuk Timbalan Menteri Pertanian Taiwan Dr. Wan Jen Tu serta wakil Jabatan Hak Ehwal Antarabangsa dan Agensi Pertanian dan Makanan Taiwan. Dan pertemuan itu menjadi platform untuk meneroka peluang pertukaran dalam bidang pertanian, kerjasama teknikal serta inisiatif pembangunan bersama yang boleh diberi manfaat kepada kedua-dua pihak, khususnya komuniti di Sabah. Dan dalam sesi taklimat tersebut, pihak berkuasa Taiwan turut membentangkan gambaran keseluruhan struktur sektor pertanian negara itu serta pencapaian strategiknya. Dan perbincangan turut menyentuh usaha memperluas nilai ekonomi sektor pertanian melalui pembangunan industri berasaskan pertanian sekunder dan tertier termasuk pemprosesan, penjualan serta agropelancongan bagi meningkatkan sumbangan sektor itu dalam keseluruhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Dan selain itu, aspek pertanian mampan turut diberi perhatian, khususnya amalan yang menekankan keterjaminan makanan, pemuliharaan tanah dan perlindungan ekologi. Sesi berkenaan diakhiri dengan kedua-dua pihak menyatakan keyakinan terhadap prospek kerjasama lebih erat pada masa depan, terutama dalam bidang teknologi pertanian, perluasan pasaran dan metodologi pertanian mampan.
0: Okey, dan ini pula mengenai manfaat AI media sosial pelihara bahasa dan identiti orang asal. Timbalan Ketua Menteri 3 Dato' Iwan Benedict berkata, satu saranan persatuan etnik dan kebudayaan di negeri ini memanfaatkan sepenuhnya teknologi kecerdasan buatan AI serta media sosial bagi memelihara dan mendokumentasi identiti orang asal Sabah. Dan beliau juga, Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha memelihara identiti orang asal termasuk bahasa, adat dan budaya tidak seharusnya hanya bergantung kepada bahan bercetak seperti buku dan juga kamus, sebaliknya memerlukan pendekatan baharu. Dan kaedah pemeliharaan perlu dipelbagaikan menerusi pendekatan digital yang lebih dekat dengan generasi masa kini.
1: Manfaatkan AI media sosial pelihara bahasa dan identiti orang asal. Dan seterusnya kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda edisi Rabu hari ini. Antara tumpuannya kita kongsikan iaitu Kerajaan Sabah membelanjakan lebih RM1 bilion setakat ini bagi menangani masalah bekalan air di negeri ini. Dan Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jinor menyatakan peruntukan itu antaranya bagi menggantikan pipe yang sudah usang di kebanyakan daerah termasuk akibat dicuri. Dan di samping itu terdapat satu daripada projek air yang besar ini akan siap pada hujung tahun ini, dan perkembangan projek ditawar lebih kurang 50-60%. Dan juga beliau menyatakan kepada pemberita selepas menyempurnakan pelancaran 106 unit kedai dua tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersial fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar LPPB di Jalan Bubul pada kemarin. Dan seterusnya dikongsikan kepada anda.
0: Okey, ini pula mengenai Kerajaan Sabah akan membawa isu tuntutan bayaran 40% hasil bersih negeri sebagai agenda utama mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Jumaat lepas. Dan
1: Jumaat ini
0: 11 September. Okey, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata mesyuarat yang dijadualkan berlangsung di Sabah itu juga bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Dan dalam mesyuarat itu katanya akan dibincangkan perkara-perkara yang menjadi tuntutan ataupun isu-isu yang masih perlu diselesaikan dalam perjanjian MA63 Dan juga Ketua Menteri berkata Kerajaan Persekutuan pada dasarnya telah bersetuju dengan tuntutan bayaran 40% berkenaan, namun beberapa masalah teknikal masih perlu diselesaikan. Jadi semua isu MA63 yang masih tertangguh akan dibawa semula untuk pertimbangan dalam mesyuarat serta rundingan berkaitan.
1: Okey, baik, itu dapat dikongsikan yang menaik abar untuk anda edisi Rabu hari ini 9 September 2026, dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar lebih menyegarkan kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle pagi ni. Selamat pagi semuanya. Diharap semuanya sihatlah kan. Dengan cuaca tidak menentu ni. Dan dikongsikan sekejap ini kepada anda sebelum kita kongsikan info yang menarik untuk anda. Yang mana ini amaran yang berpeti yang dikeluarkan oleh Malaysia pada 6.50 minit pagi tadi. Dicakapkan amaran yang berpeti untuk di Sabah ni, Sandakan, Paitan, Labuk, Sugut dan Sandakan, Pantai Barat, Kota Kinabalu, Papar, Putatan dan Penampang, Pendalaman, Pensiangan, Sok, Kedingau, Bumbakut, Beaufort, Kuala Penyu, Sepitang dan Tenom, Tawau, Sempurna, Tawau dan Kelabakan sehingga pukul 9 pagi ini. Amaran berpetir.
1: Okey, jadi untuk anda yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, ambil ekstra berjaga-jaga ya.
0: Ambil ekstra. Okeylah, betul lah.
1: Betul lah. Kenapakah dengan suka dinding?
0: Okey, ini kita kongsikan kepada anda yang suka brisk walk tu kan. Ikhlas suka brisk walk macam jarang.
1: Suka
0: juga.
1: Brisk walk boleh.
0: Hari-hari kutip mileage lah kan, tapi badan masih sama saja kononnya, mau kurangkan sikit berat badan tu kan.
1: Ini mesti salah brisk walk ni.
0: Betul. Pagi dan petang tu ada dia punya perbezaan. Berjalan pantas atau brisk walk ni semakin menjadi pilihan ramailah antara kita termasuk Rafiq sendiri, dan tidak memerlukan peralatan khas atau kos yang tinggi, dan aktiviti ini boleh dilakukan hampir di mana-mana saja. Okey, dan baru-baru ini dikongsikan seorang individu yang berkongsi

0: Ini kesihatan dan keibubapaan. Namanya Ainul Mustafa. Kedua-dua waktu mempunyai kelebihan tersendiri, katanya, ketika anda briswak waktu pagi dan petang.
1: Okey, kalau waktu pagi,
0: kalau anda briswak waktu pagi tu kan, yang gemar sangat buat briswak waktu pagi tu, antaranya boleh membantu kickstart metabolisme sekaligus sesuai bagi individu yang sedang berusaha menurunkan berat badan.
1: Oh ya. Okey.
0: Dan juga pada waktu pagi juga udara lazimnya lebih segar dengan keadaan persekitaran yang kurang sibuk dan pencemaran berbanding waktu lain.
1: Itu time belum jerebula ya.
0: Belum jerebula sebelum ni kan. Dan aktiviti fizikal pada awal pagi turut membantu meningkatkan fokus dan mood untuk memulakan rutin harian. Selain itu, suasana yang lebih tenang dan tidak terlalu panas menjadikan aktiviti berjalan pantas lebih selesa. Itu sebelah pagi.
1: Kalau sudah jerebu tu okey, sudah bolehlah sudah mulakan balik brisk walk itu kan.
0: Kalau sebelah petang pula, ada berbeza sedikitlah dari pagi tu. Kepada anda yang suka brisk walk petang otot badan biasanya sudah lebih warm up lah, sudah panas lah selepas melakukan pelbagai aktiviti sepanjang hari kan.
1: Betul.
0: Dan keadaan tersebut boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan ketika bersenam, terutama bagi mereka yang mahu berjalan pada kadar yang lebih pantas.
1: Malah
0: prestasi fizikal juga biasanya lebih baik pada waktu petang. Dan setengah individu mungkin mampu berjalan dengan lebih laju atau menempuh jarak yang jauh berbanding sesi pagi. Jadi brisk walk petang ni pula boleh menjadi salah satu cara untuk melepaskan tekanan selepas seharian berdepan dengan tugasan yang kena suruh-suruh saya buat kerja. Kau sejauh orang lain tidak lagi tu contoh.
1: Hei, luahan.
0: Tidak contoh. Kan aktiviti fizikal pada hujung hari juga dipercayai dapat membantu tubuh lebih relax dan seterusnya menyokong tidur yang lebih lena.
1: Betul
0: lah, saya pernah cuba lah kan, kalau petang kan saya tidur malam okey. Kalau saya brisk walk pagi kan saya lebih macam semangat untuk kerja sampai ke malam.
1: Kalau saya lagi saya suka pergi brisk walk di tepi pantai sebab sambil-sambil melihat pemandangan yang luas, tiada masalah di depan tu. Selain daripada laut yang bergelora.
0: Gelora hati.
1: Itu sih masalah di depan tu.
0: Perkongsian dalam ni.
1: Betul. Itu sebenarnya yang best. Sambil-sambil tenangkan hati, pikiran, berhubung dengan alam kan kalau brisk walk ni.
0: Ya, betul.
1: Kalau petang tu itulah lebih kepada fizikal. Lebihkan kepada fizikal dan waktu malam tu, masa tidur tu, best tidur. Jadi kalau yang belum pernah cubalah.
0: Sangat dan pagi tu bila bangun kan dia rasa cegas lah kan, segar. Tapi kalau macam brisk walk di tepi pantai tu sebelah pagi okey.
1: Betul. Sebelah pagi yang best. Kalau petang terlalu ramai orang.
0: Dan sebelum panas tu kan pukul 6 lebih, pukul 7 tu kan. Sesuai lah sangat. Tapi ikut keadaan lah, kadang air pasang kan, hati-hati juga.
1: Hati-hati juga.
0: Okey, tapi sakit kaki jugalah. Kan kawasan pantai itu kan dia landai kan, jadi kau bergerak kan macam
1: Dan brisk walk ni kan bukan dia berjalan macam yang pergi pasar
0: window shopping bukan ada izinnya, dia kena ada kadar kelajuan yang tertentu juga.
1: Sebab badan tidak boleh juga terlampau relax kan.
0: Okay, dan
1: selepas ini kita akan dapat kongsikan untuk utama 8 pagi utama berita utama Sabah FM 8 pagi dan antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini antaranya
0: sebentar sekali kita bawakan, iaitu Sabah tegas perjuang hak bawa perjanjian Malaysia 1963 dan pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah. Itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini sebentar saja lagi.
1: Betul. Terus saja layan segar Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hari anda bermula di sini.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963.